Sebuah single dari tiga composers dengan diam-diam suka. Ini teman peradua. Suka apa? Ada yang suka makan, suka olahraga. Suka-suka deh di weekend ini ya. Yang penting seneng nih teman peradua. Jadi tadi banyak sekali kegiatan bisa kamu lakukan. Ada beberapa lah yang bisa dipilih-pilih ya. Entah itu kamu mau beres-beres, mau movie maraton. Movie-nya tuh boleh di aplikasi movie, atau kamu bisa ke bioskop juga boleh nih teman peradua. Atau tadi berkebun ya. Atau bisa juga nih mengasah keterampilan kamu, bisa juga ya dengan melihat di tutorial di YouTube atau juga piknik nih teman peradua. Nanti juga ada satu informasi untuk kamu yang suka banget dengan Pokemon. Nah, kumpulin duit yuk, karena di mana nih, di Jepang ada satu tempat wisata yang benar-benar bisa membuat kamu sangat excited untuk menghabiskan ini teman peradua. Apa ya kira-kira? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Spada bareng Nadia. Selamat pagi teman peradua.

0: PT-ku. Tadi PT-ku umur saya 20. Itu cita-cita kuliah di Inggris. Saya mau jadi itu.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka. Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Kita mau berdua ya, untuk kamu nih yang suka banget dengan Pokemon, wajib ngumpulin duit dan pergi ke Jepang karena di Hokkaido di Tomo Pradua ada sebuah hotel berbentuk Pokeball. Wih, keren banget nih. Jadi dia ada di pinggir danau. Terus juga Pokeballnya itu kayak ada transparan gitu Tomo Pradua. Jadi seolah-olah terbuka dan dindingnya transparan sebagian gitu ya. Jadi untuk penggemar Pokemon, kesempatan untuk menginap di Hotel Iconis ini juga bisa apa ya, kamu dapatkan ya Tomo Pradua kalau memenangkan undian. Jadi fasilitas ini bernama Pokeball Theme Hotel atau kolaborasi antara Not a Hotel dan aplikasi Pokemon Sleep ternyata nih Tomo Pradua. Jadi hotel ini dibuat dalam rangka memperingati 30 tahun Pokemon sekaligus juga ulang tahun ketiga aplikasi Pokemon Sleep. Dan seperti yang dikutip dari Japan Times nih Tomo Pradua, Pokeball Theme Hotel ini juga hanya memiliki satu ruang berbentuk bola dengan diameternya sekitar 3 meter dan lokasinya berada di kawasan berhutan di tepi danau. Jadi pengunjung nanti tidak hanya mendapatkan pengalaman bertema Pokemon tapi juga bisa menikmati suasana alam di sekitarnya. Walaupun ukurannya cukup kecil, bagian dalam itu dirancang sebagai tempat untuk bermalam dan di dalamnya juga terdapat tempat tidur berbentuk lingkaran, pendingin udara dan juga ada pencahayaan tentunya nih teman-teman berdua. Tapi ada yang unik, nanti kasih tahu ke kamu.

0: jajan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Berdua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman berdua, jadi nih untuk kamu pecinta Pokemon, sepertinya gak ada salahnya untuk nabung jalan-jalan ke Jepang sambil menikmati apa ya keindahan di tepi danau dengan menginap di Pokeball di teman berdua. Jadi memang bentuknya sangat unik ya, bulat, memang bola Pokeball banget nih teman berdua. Terus dia punya dinding akrilik tadi ya yang melengkung berukuran besar yang memungkinkan kamu untuk melihat pemandangan alam Hokkaido dari tempat tidur kamu langsung nih teman berdua. Tapi kayaknya agak horor ya. Memang sejelas itu, memang transparan gitu teman berdua. Jadi tempat tidur ini bahkan menggunakan kasur khusus juga berbentuk lingkaran yang dibuat untuk mengikuti bentuk bangunannya. Jadi kayak tidak terlalu banyak makan space gitu ya. Jadi benar-benar mengikuti. Dan kasur ini memiliki 2350 pocket untuk menunjang kenyamanan selama tidur nih teman berdua. Jadi nuansa Pokemon juga tidak hanya terlihat dari bentuk bangunannya saja. Di apa area kamar mandinya di samping bangunan dengan ubin yang terinspirasi juga dari warna Snorlax juga ada nih teman berdua. Terus juga terdapat sistem pencahayaan yang khusus yang memungkinkan tamu memilih Pokemon melalui tablet di dalam kamarnya. Jadi ketika lampu dimatiin, pencahayaan itu akan disesuaikan dengan Pokemon yang kamu pilih ya. Jadi kan Pokemon tuh ada bermacam-macam nih warnanya. Nah, nanti di situ ada pilihan nih teman berdua. Jadi memang pengalaman menginap di hotel ini juga tidaklah mudah untuk didapatkan karena harus dipesan di bukan dipesan sih sebenarnya kayaknya harus memenangkan sebuah undian nih teman-teman. Jadi tidak bisa dipesan seperti biasanya. Jadi Not a Hotel bersama Pokemon Sleep ini menggelar kampanye undian untuk memilih 10 pasangan atau 20 orang nih yang nanti akan mendapatkan kesempatan menginap selama 1 malam. Wah, katanya sih periodenya udah berakhir 30 September kemarin itu teman berdua. Jadi yang pasti pemenang nantinya akan bisa menginap selama 1 malam ya, yaitu dengan waktunya rentangnya adalah 8 sampai dengan 18 Oktober nanti.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Buat kamu yang udah sering naik sepeda motor, pasti udah nggak asing dengan panel speedometer dong. Itu loh, alat pengukur kecepatan kendaraan. Nah, di dekat panel kecepatan, itu juga ada jarum indikator bensin yang dengan simbol huruf F dan E. Banyak yang mendefinisikan kalau huruf F berasal dari kata full atau penuh. Sedangkan huruf E diartikan dengan emergency atau empty. Tapi tahu nggak? Ternyata saat jarum indikator bensin berada di huruf E, bukan karena bensin di tangki habis, tetapi menjadi sebuah pertanda yang menunjukkan kalau bahan bakar di tangki masih tersisa sekitar 10% sampai 15% dari kapasitas maksimum isi tangki. Hal ini ditunjukkan agar kendaraan kita tidak benar-benar kehabisan bahan bakar saat melaju di jalan atau ada waktu untuk melakukan pengisian bahan bakar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

makin terang aja di luar. Seneng ya rasanya. Tapi tetap kayaknya tetap harus menggunakan masker nih teman peradua, untuk menjaga kesehatan kamu kalau lagi mau keluar rumah ya. Tapi kalau misalnya lagi tidak ada keperluan apapun, mending di rumah aja. Tadi dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu lakukan, atau hanya sekedar duduk menikmati hari sambil makan atau minum minuman favorit kamu di Teman Pradua. Dan Nadia masih temani kamu di Sepeda. Selamat pagi Teman Pradua. Nanti juga ada informasi-informasi seru lainnya juga akan dihadirkan untuk kamu.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Radio, untuk kamu yang hobi banget nonton film bioskop ya, terutama yang kayak superhero itu kan pasti keluaran dari rumah produksi yang bernama Warner Bros gitu, teman Radio. Nah, kali ini nanti nih tanggal 6 Oktober 2026 Paramount dan juga Warner Bros itu akan merger nih, teman Pradua. Mereka akan bergabung dan akan segera terwujud yang memiliki nama nantinya adalah Skydance ya. Jadi pembentukannya akan sepenuhnya rampung pada 6 Oktober 2026. Ini di dikatakan langsung oleh chairman dan juga CEO-nya dari Skydance yaitu David Ellison. Jadi nama ini adalah nama perusahaan produksi film asli milik Ellison yaitu Skydance Media nih, teman Pradua. Dan sekarang Skydance akan menjadi wadah yang menampung seluruh aset gabungan Paramount dan juga Warner Bros Discovery usai merger senilai $111 miliar nih, teman Pradua. Jadi merger ini menyatukan dua studio film terbesar di Hollywood. Jadi layanan streaming HBO Max dan juga Paramount Plus, terus berbagai bisnis televisi termasuk juga CBS, CNN, MTV, TBS, pokoknya lain sebagainya juga masuk nih ke dalam Skydance ini sendiri, teman Pradua. Dan tidak itu saja, Skydance sekarang menjadi rumah baru bagi intellectual property seperti Harry Potter, kemudian Lord of the Rings, ada Game of Thrones, pokoknya masih banyak lagi, apalagi juga film-film atau juga serial unggulan dari HBO juga.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman-teman keempat dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah teman berdua, di awal bulan keuangan masih oke. Nah gak ada salah juga teman berdua untuk stok bahan-bahan makanan yang bisa kamu buat di rumah dengan cukup simple, tapi bisa memenuhi kebutuhan tubuh kamu. Jadi bukan hanya sekedar enaknya aja, tapi bisa juga menjadi makanan yang bisa menunjang aktivitas kamu juga nih teman peradua. Dan ya pasti kamu bisa menyiapkan stok di rumah itu kayak oatmeal, susu, dan juga ada beberapa buah-buahan nih teman peradua. Jadi kamu nanti bisa bikin cemilan yang sehat dan juga pastinya gampang banget dibuat di rumah. Kalau udah ada oatmeal, ada buah-buahan, ada granola, ada susu, itu udah kebayang bikin apa ya. Pasti ada bikin kayak overnight oat, terus juga ada yang bikin langsung kayak apa sih namanya tuh, fruit bar coklat gitu ya kan. Atau bisa bikin cake juga nih teman peradua. Jadi yang pasti nih teman peradua, dengan menyiapkan bahan baku yang baik di rumah, pastinya kamu juga akhirnya termotivasi untuk makan makanan sehat juga. Dan salah satu tantangan ketika mencoba makanan sehat atau juga kayak mengurangi gula atau juga mengurangi kolesterol ya, pasti kamu takut banget dengan makanan-makanan yang hambar. Jadi kamu bisa buat dengan rasa manis, tapi itu dapat didapatkan dari buah-buahan seperti pisang, stroberi, blueberry, apel, sampai mangga. Itu bisa kamu gunakan sebagai bagian dari berbagai cemilan kamu yang bisa dibuat ya tadi, dari oatmeal, dari yogurt, dan juga bahan-bahan lainnya.

0: kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
1: Oh, oke, okay, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
0: Loh, kenapa begitu?
1: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
2: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. What? Capek kan keliling-keliling tadi?
1: Nah iya, bener itu, Mas.
0: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian, itu berdosa loh.
1: Eh, astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Yaudah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
3: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
4: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.
5: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

kita mau berdua di sesi kali ini nih teman berdua. Nah, dia mau ngajak kamu untuk berhemat. Jadi di awal bulan ini kita bisa mulai nih untuk memisah-misahkan ya, entah itu penghasilan kamu atau uang kiriman dari orang tua nih teman berdua. Kita akan mencoba mengikuti hematnya ala di Korea Selatan nih teman berdua. Jadi di sana itu ada solusi baru bagi mereka yang ingin menyimpan sedikitnya dari penghasilan atau juga dari uang mereka. Dan tentunya di teman berdua ada namanya itu cara baru berhemat ala Korsel ini adalah pesan makanan yang tak sampai. Maksudnya gimana nih? Jangan sampai kita ngerjain abang drivernya, kan kasihan ya kan. Jadi ternyata nih teman berdua ada aplikasi tertentu di Korsel yang menawarkan fungsi sebagai digital placebo. Jadi ini adalah aplikasi yang kita tuh boleh belanja nih teman berdua, klik check out, tapi sebenarnya nggak ada gitu ya kan. Jadi kayak cuman untuk melampiaskan keinginan kita untuk berbelanja nih teman berdua. Jadi ada salah satu penggunanya, yaitu adalah dia pekerja kantoran yang mengaku sedang diet ini teman berdua. Dia tuh selalu membuka sebuah aplikasi ketika rasa lapar melanda, dan dia menelusuri menu, memilih makanan, lalu menekan tombol pesan. Dan notifikasi itu langsung muncul memberitahukan bahwa makanan sedang disiapkan dan bisa melacak pengantarannya. Jadi seperti aplikasi delivery pada umumnya, bedanya makanan dipesan itu tidak pernah akan sampai. Jadi kita pun juga gak keluarin duit, tenang, tidak membayar nih teman berdua. Jadi kita hanya sekedar memesannya saja di platform namanya Food Never Arrive ya. Jadi ini adalah aplikasi yang dirancang untuk menyimulasikan proses pemesanan makanan dan tidak perlu ada bayaran dan juga tidak perlu menerima makanan tersebut nih teman berdua. Jadi yang pasti nih, para ahli juga ternyata memandang untuk pengalaman berbelanja seperti di digital placebo ini teman berdua, ini bisa menjadi alat yang mendukung pengendalian diri dan juga membantu penggunanya mencapai tujuan pribadi. Jadi seorang profesor sosiologi dari Universitas Sung Kyun Kwan, yaitu Ko Jung Woo, itu mencatat ada perbedaan jelas dari placebo tradisional dan juga konvensional, yang mana orang percaya bahwa pengobatan palsu itu nyata. Jadi ciri khasnya adalah pengguna menggunakan aplikasi dan juga situs web sebagai alat manajemen diri meskipun mereka tahu itu palsu nih teman berdua. Jadi menurutnya tren ini bisa merupakan fenomena budaya baru yang menggabungkan keinginan seseorang untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya dengan tekanan sosial. Tapi bagi anak-anak muda yang mengalami keterbatasan finansial, pengalaman virtual semacam ini bisa berfungsi sebagai bentuk penghematan biaya secara ekstrim. Jadi kayak kita tuh wah beli aja gitu kesannya ya. Padahal tuh hanya sekedar untuk memesan-mesan, tapi akhirnya ya tidak sampai barangnya karena itu hanya sekedar kok bisa dibilang kayak game lah ya. Tapi walaupun bisa mendorong orang untuk menabung dengan adanya placebo ini teman berdua, jadi kayak hasrat untuk berbelanja sudah terpenuhi tapi tidak perlu mengeluarkan uang. Menurut Profesor Kedokteran Keluarga Kang Jae-hoon, itu mengingatkan penggunanya agar tidak terlalu bergantung ya pada pengalaman berbelanja dengan menggunakan placebo ini sendiri nih teman berdua. Jadi jangan terlalu berlebihan lah untuk menggunakan simulasi ini karena bisa memberikan kepuasan fisik dan juga psikologis yang lebih sedikit daripada benar-benar melakukan perilaku tersebut seperti berbelanja langsung. Jadi kemungkinan ini hanya sekedar memiliki efek jangka panjang yang signifikan itu. Jangka pendek ya maksudnya. Tidak jangka panjang yang signifikan yang bisa membantu kamu. Jadi ini kayak cuman sekedar hasrat yang benar-benar mau belanja berlebihan gitu, nah bisa menggunakan aplikasi ini. Tapi kalau di Indonesia kayaknya belum ada ya. Jadi yang pasti harus tahan-tahan selera juga nih teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Sebuah single dari Dere dengan Mawar. Masih ada satu jam lagi nih kebersamaan kita di sepeda. Kali ini Nadia mau kasih satu informasi seputar dunia teknologi nih teman Pradua ya. Jadi sekarang ini memang namanya iptek, ilmu pengetahuan teknologi dan juga digital tuh memang berkembang cukup pesat, apalagi dengan namanya AI ini teman Pradua. Tentunya nanti akan ada beberapa lah ya, bisa dibilang informasi seputar teknologi ini yang terus berkembang, dan kita juga jangan sampai lengah nih teman Pradua, karena banyak hal yang harus kita pertaruhkan juga, terutama kayak data-data pribadi gitu ya. Dan ini jangan sampai data kita bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Nanti gak pukul 10 waktu Indonesia Barat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradua Pekanbaru.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ah, nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
2: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
1: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
2: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
1: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
2: Menguburkanku.
3: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, tambahan terbaik kamu. Nah teman-teman berdua, banyak sekali sekarang ini pengguna Windows yang mengandalkan fitur keamanan bawaan untuk menjaga perangkat mereka dari serangan cyber. Tapi ternyata nih teman-teman berdua, pengaturan standar ini sering sekali dibiarkan begitu saja tanpa dioptimalkan, sampai akhirnya ancaman keamanan itu benar-benar bisa menyerang nih teman-teman berdua. Seperti yang dikutip dari How to Geek, belakangan marak banget yang namanya malware yang menyamar sebagai aplikasi populer dan juga terpercaya. Jadi malware ini bekerja secara cukup lihai dengan melumpuhkan sistem keamanan Windows secara diam-diam. Dan kondisi ini membuat kita tuh perlu mengaktifkan fitur perlindungan ekstra seperti tamper protection sampai menjelajahi fitur keamanan tersembunyi lainnya yang ada di Windows 11 nih teman-teman berdua. Jadi kabar baiknya, seluruh fitur rahasia ini bisa kamu akses dengan mudah melalui menu pengaturan sistem atau juga di settings tanpa perlu melakukan modifikasi registrasi yang cukup rumit ya. Jadi malware canggih ini bisa saja menonaktifkan fitur keamanan di komputer kamu. Ini sangat bahaya nih teman-teman berdua, karena beberapa jenis malware memang tidak langsung mengambil alih kendali dari perangkat kita, melainkan mereka pelan-pelan mematikan pengaturan keamanan dasar dari sistem kita nih. Jadi begitu berhasil, akhirnya memegang kendali penuh, dan perangkat lunak berbahaya ini bisa melakukan berbagai tindakan destruktif, mulai dari mengubah file penting hingga mencuri data sensitif yang ada di software tersebut ya. Jadi disinilah peran fitur tamper protection itu memperoleh dua. Jadi fitur ini bisa menghentikan aplikasi atau juga proses apapun agar tidak bisa mengubah atau mematikan sistem keamanan Windows kamu. Bahkan kalau misalnya aplikasi yang berbahaya sekalipun ya, mereka tuh memiliki yang memiliki hak akses administrator, itu juga bisa dijegal lah bisa dibilang ya, dengan tamper protection ini sendiri. Jadi selain itu juga tamper protection ini juga bisa memblokir modifikasi registrasi yang mencurigakan. Bagaimana cara mengaktifkannya di software kamu? Tentunya kamu tinggal buka menu setting, kemudian privacy and security, kemudian pilih Windows security, terus pilih virus and threat protection, lalu klik manage settings ya, dan nanti kamu cari di situ opsi tamper protection, lalu geser tombol ke posisi on atau juga aktif, dan insya Allah nih software kamu akan aman dan tidak akan dikutik-kutik atau juga diganggu-ganggu lah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau juga orang-orang yang jahil atau orang-orang yang memang berniat buruk gitu teman-teman berdua. Jadi kita memang benar-benar harus memaksimalkan apa yang sudah menempel di software kamu, dimaksimalkan apalagi perlindungannya agar kamu tidak diganggu oleh malware yang cukup mengkhawatirkan.

0: So ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

pelangi dan hujan. Mau ngasal aja ngomongnya. Nah, teman Pradu ya, di Windows bawaan dari misalnya laptop kamu atau juga komputer nih teman Pradu. Jadi ada fitur keamanan itu benar-benar harus bisa di update lagi nih teman Pradu, karena itu bisa menyelamatkan data-data yang ada di dalam komputer ataupun juga tablet tadi. Dari laptop nih teman Pradu. Jadi ada namanya fitur control folder access yang juga sangat berguna untuk mengunci dokumen pribadi, foto, sampai file-file apapun itulah teman Pradu ya, atau laporan keuangan sekalipun yang tersimpan dalam komputer. Jadi survei dari Pew Research Center menunjukkan bahwa sekitar 10% responden pernah kehilangan akses ke file atau juga komputer mereka sendiri akibat serangan dari ransomware, di mana korban itu baru bisa mengakses data kembali setelah membayar uang tebusan. Jadi pelaku kejahatan cyber biasanya menggunakan aplikasi yang kelihatannya tidak berbahaya untuk mengunci file, dan pengguna pun sering sekali baru menyadarinya saat semuanya sudah terlambat. Jadi fitur ini kalau kamu aktifkan nih teman Pradu, namanya control of folder access, ini bisa memblokir aplikasi mencurigakan yang mencoba mengubah file di dalam folder terproteksi. Kamu juga bisa memilih folder spesifik yang ingin dilindungi secara serta juga memasuki daftar aplikasi terpercaya. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang tidak dikenal mencoba masuk, Windows itu akan segera langsung memblokirnya dan mengirimkan notifikasi tentunya untuk kamu. Nah, bagaimana caranya untuk mengaktifkan si control folder access ini teman Pradu? Kamu cukup buka settings, kemudian privacy and security serta Windows security, lalu pilih arus dan juga threat protection, klik manage ransomware protection, dan aktifkan opsi control folder access nih teman Pradu.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Ramadan di Hen Setio nih Tom Pradua dengan sampai akhir waktu. Jangan sampai nanti data-data kamu rusak atau juga bahkan hilang karena ada hal-hal yang mengganggu nih Tom Pradua. Untuk itu maksimalkan ya fitur dari keamanan, jadi kamu bisa menggunakan juga smart aplikasi control nih Tom Pradua. Jadi bagi kamu yang hobi mengunduh dan juga menguji coba berbagai aplikasi baru, fitur ini sangat ampuh ya dalam menyaring potensi perangkat lunak berbahaya. Jadi smart app control ini bekerja cukup berbeda dari user account control yang umumnya selalu meminta izin ke pengguna setiap kali akan menjalankan aplikasi. Nah, kalau fitur ini menggabungkan kecerdasan buatan berbasis cloud dengan verifikasi tanda tangan digital untuk menilai reputasi sebuah aplikasi ya. Jadi kalau misalnya aplikasi terdeteksi berbahaya atau tidak memenuhi standar keamanan Microsoft, sistem itu akan langsung memblokirnya secara otomatis nih teman Pradua. Nah, cara mengaktifkannya adalah kamu tinggal buka setting Windows Security App and Browser Control, kemudian pilih Smart App Control dan juga klik Smart App Control Settings ya. Terus pilih opsi on. Opsi on itu memperdua itu juga aktif ya. Jadi kalau misalnya fitur ini dirasa terlalu membatasi ruang gerak kamu, kamu juga bisa mengatur Windows agar selalu menampilkan ekstensi file untuk menghindari resiko salah membuka file yang mencurigakan. Terakhir ada namanya juga Dynamic Lock. Jadi untuk kamu yang suka banget kerja di kafe, ruang-ruang publik yang menyenangkan menggunakan WiFi, tapi hal ini sebenarnya harus ada pertahanan yang lebih ganda, apalagi untuk kamu kebiasaan meninggalkan laptop tanpa pengawasan di sekitar. Ini bisa membuka celah keamanan yang sangat besar. Jadi untuk menyiasatinya nih teman Pradua, kamu bisa memanfaatkan fitur Dynamic Lock tadi ya. Karena fitur ini bekerja dengan mengkoneksikan komputer dan ponsel pintar kamu melalui koneksi Bluetooth. Jadi ketika perangkat mendeteksi ponsel kamu sudah berada di luar jangkauan Bluetooth ya, jadi Windows akan mengunci layar atau juga lock screen secara otomatis tanpa perlu kamu kunci secara manual. Bagaimana mengaktifkannya? Adalah dengan membuka settingan di laptop atau juga komputer kamu, kemudian di laptop lah ya kalau di kafe ya. Terus Bluetooth and devices, pilih add device untuk melakukan pairing dengan ponsel kamu. Setelah terhubung, kembali ke menu setting, pilih accounts, sign in options, cari bagian dynamic lock, lalu centang opsi allow Windows to automatically lock your device when you are away ini teman Pradua. Itu beberapa perangkat fitur keamanan yang tersembunyi di Windows yang wajib kamu aktifkan, apalagi sekarang banyak banget ya aplikasi-aplikasi yang kelihatan itu asli tapi ternyata adalah buatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Oke, sekian dulu pada temani kamu karena sudah hampir jam 10, saat nanti Nadia akan temani kamu di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu, silakan langsung WhatsApp ya di 0811 760 0884.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Season baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

dengan Staying Up All Night di Tumam Pro 2. Masih bersama Nadia menemani kamu satu jam ini di Pro 2 Hit List. Lagu favorit apa yang kamu dengerin di pagi menjelang siang ini Tumam Pro 2? Langsung aja bergabung di WhatsApp Pro 2 di 08 11 760 0884. Ketik nama ya, jangan lupa nama nih Tumam Pro 2, karena biar enak nih nyapanya. Terus juga alamat kamu, dan silakan nih kamu cantumkan juga lagu favorit kamu yang ingin kamu dengarkan bersama Nadia di Pro 2 Hit List.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Roni Parulian aja ya dengan pesona sederhana. Nanti Nadia putarkan, mudah-mudahan bisa menyemarakan akhir pekannya Mas Agung nih. Salam untuk semua penyiar Pro 2 dan juga untuk teman Pro 2. Terus juga sama siang ada Ca. Oke, terima kasih banyak ya. Udah ngantuk banget nih, ngantuk berat. Mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke, terima kasih. Lanjut juga ada siapa lagi nih? Ada fansnya Sabrina Leonor, tentunya mau dengerin lagunya Sabrina. Oke, oke deh. Sementara itu dulu ya, Nadia puterin. Oh, ini juga masih ada mau Sabrina. Oke deh. Nanti langsung Nadia puterin Mas Agung yang mau dengerin lagunya Pesona Sederhana. Dan juga ada Sabrina Leonor, terus juga ada siapa tadi? Selena ya. Oke, ini dia ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
4: Ini Indonesia.

0: Ini dia singlenya Sabrina Leonor dengan Selesai, spesial untuk kamu yang request, rame banget nih. Semoga seneng ya lagu sudah Nadia puterin. Dua lagu berikutnya Nadia puterin ada Raim Laude dengan Iqro dan juga Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Lagu ini di request tadi ada sama Lia dan juga ada sama Dian ya, katanya mau dengerin masing-masing lagu ini. Oke, lagunya sudah ready, langsung aja kita dengerin. Ini dia Raim Laude dengan Iqro dan juga nanti ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.
1: Teman terbaik kamu.

0: pizza, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

And deserve to be loved, teman Pradua. Sebelum Nadia pamit, Nadia mau puterin dulu ada lagunya Sal Priadi, Besok Kita Pergi Makan. Terus juga ada singlenya Made Aurelia nih, teman Pradua, dengan Senin ya. Setelah itu nanti kamu akan ditemani sama, menurut jadwal sih hari ini ada Gibran yang akan temani kamu, teman Pradua, untuk melanjutkan di Pradua Hitlist hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum pamit langsung aja kita dengerin dulu ada Sal Priadi dengan Besok Kita Pergi Makan.

Baik teman Radio ya, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini bareng Nadia di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dan juga terhibur, terus juga apa ya, bisa menyemarakkan nih awal weekend kamu. Tadi pagi sudah ada temani di Spade dan juga ada di Pro 2 Hitlist untuk sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, yang belum request bisa nanti bergabung kembali di WhatsApp Pro 2 atau juga bisa mampir di Instagram Pro 2 di @pro2pku. Kamu mau dengerin lagu apa, langsung DM kita ya. Oke, Nadia pamit, kita ketemu lagi besok. Nadia akan temani kamu di malam hari, teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan masih banyak program-program spesial lainnya akan menemani teman Pro 2 di hari Sabtu ini nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan penyiar-penyiar lainnya tentu ya. Nadia pamit, selamat siang, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa, bye-bye.

Global Mega 4 FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Halo halo, hai teman Pro 2. Here we are teman Pro 2 bareng aku ya di siang hari ini, teman Pro 2 ada Gibran Wahyu di ruang dengar kamu di Pro 2 Pekan Baru. Siang hari ini di weekend ceria, weekend cerah dan juga weekend yang sangat dinanti teman Pro 2. Masih ada Sabtu ya, tapi buat kamu yang masih belum weekend, sabar. Masih ada satu hari lagi teman Pro 2 untuk kamu menuju besok minggu, minggu pasti libur dong ya, maksudnya pasti yang minggu kerja gitu. Oke teman Bro 2, kita masih di santai siang dan tadi kamu udah juga ditemenin sama Nadia di subuh dan juga sampai siang tadi teman Bro 2. Untuk sekarang, untuk hari ini teman Pro 2 seperti biasa juga di jam 11 masih bakalan ada Pro 2 Hitlist buat kamu yang masih mau pengen request-request, masih pengen dengerin lagu favorit kamu di siang hari ini. Langsung aja teman Pro 2 di typing-typing ya di 0811760084. Di save WhatsApp-nya dulu teman Pro 2 biar nanti kalau mau request langsung aja cari kontaknya Pro 2 Pekan Baru. Atau di Instagram teman Pro 2 boleh banget juga di @pro2pku, terus nanti aku cariin lagu-lagu yang paling keduluan untuk di request sama kamu teman Pro 2. Jadi itu yang paling aku putar duluan. Kalau gitu teman Pro 2, sambil nunggu, sambil kita dengerin dulu kali ya lagu bentar aku cariin dulu teman Pro 2 ya. Dari ini deh, dari Bruno Mars, Risk It All buat kamu. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
4: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Hayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Masih di Pro 2 Hit List Teman Pro 2, aku mau bacain nih salah satu pesan-pesan yang udah masuk Teman Pro 2 dari WhatsApp ya. Wow, udah banyak banget nih ketimbun dari jam 7 tadi ya. Bahkan belum dibuka ya Teman Pro 2, udah pada nge-request. Oke, aku mau bacain dari ini nih, dari siapa nih username-nya. Ada Wahyu Firmansyah, katanya Teman Pro 2 mau request lagunya Ed Sheeran featuring Beyonce yang Perfect. Wow, keren banget seleranya siang hari ini ya, boleh. Kayaknya lagi berkasmaran-kasmaran banget nih ya, lagi menjalani first love ya, or yeah, something yang membuat, ini kali ya, yang membuat harinya sembuh lagi dan juga ceria lagi, berbunga-bunga lagi, berwarna lagi. Boleh kita masukin Perfect by Ed Sheeran featuring Beyonce untuk memproduce. Lanjut ya, kita cari lagi nih dari Visa nih, katanya teman bro 2. Halo Kak, selamat siang. Mau request lagunya Adrian Khalif dong yang 2001 kali untuk siang hari ini. Salam-salamnya buat pendengar Pro 2 Pekanbaru dan juga kakak penyiarnya. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan juga ceria selalu. Oke, okay. thank you Visa. Ya, aku masukin juga 2001 kali. Biar 2001 kali. Wah, boleh kita masukin. Terus kayaknya aku sambil nungguin lagi atau ngobrol dua, kayaknya kita puterin dulu dua lagu ini buat siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Dan buat kamu yang masih mau request, boleh-boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp atau di Instagramnya, di story Instagram ngobrol dua. Aku udah taruh ya question box ya buat kamu. Kalau gitu ini dia, Perfect by Ed Sheeran. I found

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu. Maafkan, Ma, seandainya Mama

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5

kita buat menyenangkan untuk juga siang hari ini teman Pro 2 bareng Pro 2 Hitlist. Dan aku membacain lagi nih dari mana nih ya, dari WhatsApp dulu juga deh, ini masih banyak banget numpuk ya. Ini ada yang baru masuk teman Pro 2, ada Amel. Ini dari siapa nih, dari Amelia teman Pro 2. Halo siang, kayak aku Amelia. Halo Amelia, mau request lagu dong yang The Weeknd katanya, Die For You. Boleh banget. Apa sih yang gak boleh buat kamu Amelia? Canda ya. Salam buat penyiarnya yang lagi bertugas hari ini. Oke, terima kasih, aku salamin balik deh. Ya udah, itu terus ya, oper-operan terus salamnya. Sampai gak habis-habis. Oke, semangat menjalani aktivitas semuanya dan juga thank you. Oke. Kita masuk, kita ngobrol dua. Die For You by The Weeknd. Langsung aja. Kali ya. Kita cari lagi teman Pro 2 dari Instagram nih, dari @giboy, katanya mau request lagunya Beautiful Things dari Benson Boone. Boleh juga. Apa sih gak boleh buat kalian teman Pro 2, boleh banget. Kita cukupin ya, pokoknya semua requestan kalian. Tapi kalau gak cukup ya udah besok lagi ya, besok hari. Oke. Lagi deh ya, satu lagi nih kayaknya seru banget nih, kita bacain lagi teman Pro 2 dari @fezak. Dan katanya teman Pro 2 mau request lagunya Hindia

dan salah karir tak ada artinya. Oke banget, boleh banget kita masukin Tumam Pro 2 di Sabtu ceria ini Tumam Pro 2 untuk kamu. Dan ini dia, ada Die For You by The Weeknd featuring Ariana Grande.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Yeay, teman Pro 2. Dan akhirnya kita selesai dulu teman Pro 2 ya, untuk Pro 2 Hitlist di hari ini, di siang hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih belum sempat request dan juga lagu yang terputerin teman Pro 2, it's okay, karena besok masih bakalan ada Pro 2 Hitlist di tiap hari teman Pro 2, selalu ada dari jam 10 sampai jam 11. Jadi buat kamu langsung aja di save WhatsApp-nya teman Pro 2, langsung save aja kontaknya di 08117600884 atau Instagram-nya dipantengin terus juga teman Pro 2 di @pro2pku. Kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena habis ini masih bakalan ada program yang juga seru juga teman Pro 2 di siang hari ini. Buat nemenin siang hari kamu yang lagi mungkin lagi masak siang atau apapun itu teman Pro 2, makan siang kali ya. Ya, nemenin aktivitas siang hari kamu, bakalan ada Muda Kreatif buat kamu. Dan nanti teman Pro 2 kita bakalan seru-seru juga, bakalan ada Sportpedia dan juga Top 20 Indo dan juga Top 20 Barat teman Pro 2. Sampai jam 5 aku bakalan nemenin kamu di ruang dengar kamu di Pro 2 Pekanbaru di siang hari ini.

Tomo Pro 2 masih di Pro 2 Pekan Baru, dan kali ini kita bakalan ada di mode kreatif untuk di jam 12 sampai jam 1 nanti, Tomo Pro 2. Dan sekaligus aku mau infoin ke kamu, Tomo Pro 2, nanti kita bakalan ada mengikuti juga ya, ada ruang religi dan juga tahfiz, Tomo Pro 2, untuk seruan azan zuhur di wilayah Pekan Baru dan sekitarnya untuk hari ini, Tomo Pro 2, di tanggal 3 Oktober 2026 ada di jam 12 lewat 7 waktu Indonesia bagian barat. Nanti Teman Pro 2 kita bakal balik lagi setelah azan ya, Teman Pro 2. Tune in terus tetap di Pro 2 Pekan Baru.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

Masih di Muda Berkreatif Teman Pro 2. Kali ini Teman Pro 2 kita makin sering dengar ya istilah yang namanya influencer. Bahkan mungkin ada yang berpikir ini Teman Pro 2, influencer itu kerjaannya cuma bikin konten, upload terus ya dapat endorse. Semulus itu dan juga dapat duit ya. Padahal kalau dilihat lebih jauh nih Teman Pro 2, jadi influencer ini juga punya pekerjaan yang cukup banyak dan juga cukup ribet kalau diteliti lebih lanjut gitu ya. Ada yang misalnya nih harus mikirin ide konten, bikin videonya, ngeditnya, nentuin jadwal uploadnya, ngebalesin komentarnya kalau perlu ya, sampai juga ngebaca respons dari audiensnya. Belum lagi kalau udah kerja sama bareng brand, ada brief juga yang harus dipahamin dan juga targetnya tuh harus dicapai. Belum lagi ya itu Teman Pro 2 skill editingnya juga jadi keahlian yang memang diperlukan banget sama influencer. Jadi sebenarnya influencer itu bukan cuman kita tuh harus punya banyak followers terus bikin video ngawur-ngawur Teman Pro 2 apapun itu gitu ya tanpa ide. Harus juga ada briefnya dan juga ada idenya. Yang lebih penting adalah punya audiens yang percaya dan juga ngerasa deket dengan konten yang kita buat. Makanya ada influencer yang followersnya tuh belum terlalu banyak tapi nih justru punya engagement yang bagus dan juga audiens yang spesifik. Misalnya ada juga yang influencer-influencer yang kuliner gitu Teman Pro 2 di Pekanbaru ini juga banyak ya. Terus juga influencer fashion, olahraga, teknologi, buku atau influencer gaming ya Teman Pro 2 itu udah cukup terkenal banget ya untuk anak-anak muda sekarang Teman Pro 2 atau bahkan ya

kayak influencer rekomendasi tempat nongki gitu ya. Itu juga ada. Nah, dari situ tuh sebenarnya kita udah kelihatan kalau dunia influencer itu bisa masuk ke ekonomi kreatif. Makanya ya, yang dijual itu bukan cuma jumlah followers aja, tapi juga kontennya, kreativitasnya, dan juga kepercayaan audiensnya.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Masih ngomongin seputar influencer tadi ya teman Pro 2. Mungkin kamu kebayang teman Pro 2 kalau influencer itu adalah orang-orang yang bahkan followersnya itu bisa melebihi dari angka 1000 teman Pro 2. Lebih dari itu ya 10.000 mungkin ya. Mungkin ya begitu ya di apa ya di bayangan kita teman Pro 2. Padahal enggak selalu yang kayak gitu. Ada yang disebut dengan nano influencer. Biasanya nih ada punya sekitar 1000 sampai 10.000 followers. Ada juga yang namanya micro influencer dengan sekitar 10.000 sampai juga 100.000 followers. Terus lagi teman Pro 2 ya influencer dengan audiens yang lebih kecil justru nih ya bisa punya hubungan yang lebih dekat sama pengikutnya. Contohnya nih teman Pro 2, ada kreator di Pekanbaru yang rutin ngebahas tempat makan, coffee shop, thrift ya, atau kegiatan anak muda deh gitu ya. Followersnya itu mungkin nggak sampai ratusan ribu, tapi orang yang ngikutinnya itu memang punya ketertarikan yang sama. Yang intinya orang-orang itu memang sefrekuensi sama dia atau teman Pro 2. Nah, buat sebuah bisnis, audiens kayak gini tuh bisa sangat berarti teman Pro 2. Karena kalau seorang kreator itu merekomendasikan sesuatu yang memang dengan niche-nya, orang itu bakal ngelihat kontennya tuh juga mungkin lebih merasa, wah ini nih memang rekomendasi yang relevan banget nih, relate banget nih buat aku nih, cocok banget nih kayaknya buat aku nih gitu. Jadi kalau kamu baru mau mulai teman Pro 2 jadi influencer ya, jangan terlalu fokus untuk ngejar angka followersnya aja. Coba dulu ngikutin dan juga pikirin dulu kamu tuh mau dikenal sebagai siapa dan orang yang kayak apa yang pengen orang-orang tuh ngikutin konten kamu.

Kalau kamu teman pro 2 tertarik buat nyoba jadi influencer ya teman pro 2, gimana caranya untuk mulai dari awal tuh yang pertama teman pro 2? Aku kasih tips ya. Misalnya nih kamu suka kuliner teman pro 2, tentuin aja dulu satu bidang yang memang kamu suka. Misalnya kuliner, kayak mulai dari konten makanan, ya suka fashion juga bisa ngebahas outfit. Suka olahraga bisa juga bagi pengalaman olahraga. Atau mungkin kamu punya ketertarikan dengan tempat-tempat menarik di Pekanbaru. Itu juga bisa jadi niche kamu. Setelah itu pilih platform yang memang paling cocok dengan gaya konten kamu. Mau video pendek, mau foto, mau tulisan, atau kombinasiin semuanya teman pro 2, ya itu juga bisa. Karena sekarang mungkin yang lebih hits dan juga paling banyak usernya itu TikTok teman pro 2 ya. Mungkin juga kamu bisa coba dari situ. Dan yang gak kalah penting adalah konsistensinya teman pro 2. Karena ngebangun audiens itu gak bisa sehari dua hari. Dan juga biasanya orang-orang itu nyerah di proses yang ini, di tahapan yang ini. Untuk bisa konsisten juga dan juga bisa mulai terus ya untuk niatnya untuk bisa membuat video terus-terusan. Nah ini mungkin yang jadi ujian ya teman pro 2. Nah jangan lupa juga buat interaksi dengan orang yang ngikutin konten kamu, balas komentar mereka, dengerin masukannya, dan juga lihat konten kayak apa yang memang mereka tuh pengen sukain. Karena pada akhirnya jadi influencer itu bukan kita tuh cuman jadi terkenal aja teman pro 2. Ini caranya untuk kebangun personal branding, hasilin karya, ngebangun komunitas, dan juga dari sana kita tuh bisa ngebuka peluang kerja sama atau penghasilan yang bareng-bareng teman pro 2. Nah teman pro 2 itu dia, kita ngebahas muda kreatif spesial untuk hari ini. Kita bakal ngebahas udah seputar influencer teman pro 2. Dan abis ini jangan kemana-mana, karena abis ini kita bakal nada juga di Santai Siang di Sportpedia untuk informasi olahraga buat kamu teman pro 2. Tune in terus, tetap di pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pro2 bagian baru teman terbaik kamu teman Pro2. Selamat siang dan selamat datang di Santai Siang teman Pro2. Buat kamu hari ini di jam 1 teman Pro2 bakalan ada muda kreatif udah lewat tadi teman Pro2 ya. Sportpedia kali ini ya. Untuk ngebawain dan juga nyariin informasi berita olahraga teman Pro2 buat kamu nih. Apalagi buat kamu yang lagi nunggu-nungguin banget ya informasi olahraga terbaru. Bahkan gak ikut olahraganya, gak suka olahraga tapi suka nungguin info olahraganya itu juga udah cukup banget teman Pro2. Nanti aku bakal cariin ya informasi olahraga buat kamu yang pastinya terbaru buat kamu teman Pro2. Yang juga pastinya bakalan ada dan juga datang dari situs kita teman Pro2 di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
5: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Kabar menarik teman Pro 2 dan juga terbaru di informasi di Sportpedia di siang hari ini teman Pro 2. Dari pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama yang akan tampil di Moto3 Jepang 2026 dan Veda bakal memulai balapan dari posisi ke-18. Setelah mengalami kesalahan saat menjalani sesi kualifikasi Q2 di sirkuit Motegi pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Padahal sebelumnya teman Pro 2, performa Veda cukup menjanjikan ya dalam sesi praktis sehari sebelumnya. Bahkan pembalap asal Gunung Kidul ini, Yogyakarta ini berhasil finish di posisi ke-8 dan juga langsung lolos ke Q2. Di sesi kualifikasi, Veda sempat berada di posisi ke-12, namun saat mencoba memperbaiki catatan waktunya, Veda terjatuh di tikungan 10. Akibat insiden tersebut, dia harus masuk pit dan juga nggak bisa melanjutkan sesi kualifikasi. Tapi kabar baiknya teman Pro 2, Honda Tim Asia memastikan Veda dalam kondisi baik dan juga siap kembali balapan lagi. Balapan Moto3 Jepang sendiri bakalan berlangsung di hari Minggu 4 Oktober sebanyak 17 putaran mulai dari pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Besok teman Pro 2, jadi sementara ya untuk posisi terdepan, David Almansa berhasil merebut pole position. Disusul sama Brian Uriarte dan juga Alvaro Carpe. Jadi teman Pro 2, meskipun harus start dari posisi ke-18, masih ada 17 putaran yang harus dilewatin Veda. Kita lihat aja teman Pro 2 gimana perjuangannya untuk ngejar posisi di sirkuit Motegi nanti. Kita doakan yang terbaik juga teman Pro 2 untuk para pembalap dari Indonesia.

0: weed.
1: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
2: Enjoy the music.

Ada kabar menarik teman Pro 2 dari cabang olahraga sepak takraw. NOC Indonesia memperkuat kolaborasi bersama PBPSTI dan juga ASEAN Sepak Takraw Federation atau ASTAF untuk mengembangkan sepak takraw Indonesia. Dan pertemuan ini dilakukan Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari bareng juga Presiden ASTAF Dato Abdul Halim Kader dari Nagoya pada hari Jepang. Di Jepang hari Rabu. Dari Sabtu Pro 2 3 Oktober 2026. Kolaborasi ini enggak cuman ngomongin soal prestasi atlet di pertandingan, tapi juga gimana ekosistem sepak takraw Indonesia itu bisa terus berkembang. Mulai dari pembinaan atlet sampai juga hubungan dengan federasi internasional. Apalagi sepak takraw ini memang punya tradisi yang cukup kuat di Indonesia Pro 2 dan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri tim Indonesia ini berhasil melaju ke final dan juga ngebawa pulang medali perak setelah kalah dari Jepang dalam pertandingan 3 set. Terus Pro 2, menariknya lagi ya Indonesia ini juga udah punya agenda besar berikutnya. Di tahun 2027 Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sepak takraw di Makassar. Yang artinya momentum sepak takraw Indonesia ini nggak cuma berhenti di Asian Games saja, cuma Pro 2 ada kesempatan lagi ya untuk terus ngembangin atlet kompetisi sekaligus memperkuat posisi Indonesia di komunitas sepak takraw internasional.

0: segala.
1: Gak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
0: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
0: Siap kakakku.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Kita langsung balik lagi teman Pro 2, masih di Sportpedia, dan kali ini ada informasi seputar basket Indonesia. Dewa United Banten punya fokus menarik untuk menghadapi musim IBL 2027. Tim berjuluk Anak Dewa ini pengen ngasih lebih banyak kesempatan untuk pemain lokal biar bisa berkembang. Hal tersebut disampaikan oleh pelatih baru Dewa United, David Singleton. Mantan pelatih Pelita Jaya Jakarta itu menilai perkembangan basket Indonesia bakalan lebih cepat kalau pemain lokal punya kesempatan bermain yang cukup di lapangan. Dan menurut Singleton, ya kalau pemain asing terlalu mendominasi kesempatan pemain Indonesia untuk nunjukin kemampuan akhirnya itu semakin terbatas teman Pro 2. Makanya Dewa United ini tetap bakalan gunain pemain asing, tapi jumlahnya bakalan dibatasin, dan tim ini tuh lagi nyari 2 pemain asing lagi untuk melengkapi skuad dan juga ngebantu pemain lokal buat berkembang. Dan Singleton juga ngelihat beberapa negara lain yang cuman mainin 1 atau 2 pemain asing dalam pertandingannya teman Pro 2. Karena menurutnya kondisi tersebut itu bisa ngasih ruang lebih besar bagi pemain lokal untuk berkembang dan juga ngedapatin pengalaman bertanding.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol, skip tawaran pinjol, skip utang pinjol.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Nomor 2 kita close dulu untuk Sparpedia di siang hari ini, nomor 2. Tapi jangan kemana-mana, karena habis ini bakalan ada program special weekend di Sabtu dan juga Minggu nomor 2. Nanti kita bakalan bergabung bareng masih di sini nomor 2 ya. Tapi nanti kita bakal ketemu lagi nomor 2 di jam 5 nomor 2, karena nanti jam 2 sampai jam 4 ya, bakalan ada top 20 Indonesia dan juga top 20 Barat teman Pro 2. Bareng Nadia juga teman Pro 2, dan nanti kita bakalan juga bergabung bersama Pro 2 Jakarta di Music Planner RRI Network di jam 4 sampai jam 5. Nanti kita ketemu lagi di ngobrol asik di sore ceria teman Pro 2 di jam 5. Kalau gitu tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Kembali lagi bareng Nadia, teman berdua. Hai, selamat siang. Semoga kamu seneng ya dengar suara Nadia. Oke deh, siang hari ini nanti menjelang sore ini teman berdua hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, Nadia akan memberikan beberapa lagu-lagu baru yang bisa kamu request di program Pradua Hitlist. Jadinya lagu-lagu ini bisa kamu dengarkan, terus juga bisa masuk chart Indonesia Top 20 dan juga mancanegara ya, Indonesia dulu lah ya. Buru-buru amat. Yaudah, ini adalah lagu Lava Pratomo nih teman Pradua. Jadi Lava Pratomo ini adalah produser ternama yang kembali menghadirkan kolaborasi menarik lewat singlenya Bukan Kendalimu. Jadi karya ini mempertemukan grup musik Hursa bersama solois Nadif Basalamah. Jadi kamu ada kan dengar-dengar kayak khasnya Nadif Basalamah ya kan di sini. Jadi ini adalah rilisan kedua dari proyek EP perdana Lava Pratomo bersama Kid Labo yang bertajuk Garis Tegak nih teman Pradua. Jadi ternyata Bukan Kendalimu ini lahir dari sesi diskusi di Syaib di Jakarta, Syaib Studio di Jakarta Selatan. Dia itu berangkat dari pengalaman pribadi mereka tentang kesedihan. Jadi lagu ini hadir sebagai pengingat bahwa hal-hal di luar kendali manusia itu tidak perlu disesali secara berlebihan. Karena sebaliknya masih banyak nih kebahagiaan kecil di sekitar kita yang patut dirayakan. Jadi secara musikalitas lagu ini juga berhasil menjembatani dua karakter pop yang berbeda banget, yaitu petikan gitar khasnya Nadif Basalamah berpadu dengan harmonis yang dengan eksplorasi time signature-nya yang dinamis dari Hursa. Jadi Lava Pratomo ini mengeksekusi titik temu dengan cermat, menjaga karakter asli tetap ada di setiap musisi dan tetap kedengaran lah bersinar tanpa adanya sekat-sekat di lagu Bukan Kendalimu ini. Keren ya. Oke deh, lagu ini bisa kamu dengarkan nih teman Pradua di Pradua Hitlist ya, dengan kamu request yaitu Lava Pratomo bersama Nadif Basalamah dan juga Hursa, Bukan Kendalimu. Nah, berikutnya ada singlenya Jinan Jinan Lakesha. Wah, ada yang tahu gak nih Jinan Lakesha ini siapa nih teman Pradua? Jadi Jinan Lakesha ini adalah seorang musisi yang baru-baru ini resmi merilis singlenya Merana di Atas Cahaya yang terinspirasi dari kisah cinta masa lalu di Nusantara. Wah, jadi kayak ada inspirasi sejarahnya gitu teman Pradua. Jadi lagu ini menceritakan kisah cinta tragis antara Gusti Pembayun dan juga Ki Ageng Mangir dari masa Kerajaan Mataram. Dan musiknya sendiri ini juga memadukan alunan piano, ada unsur-unsur puisinya dan juga sejarah lokal ke dalam karyanya. Penasaran kan gimana nih karya milik Jinan Lakesha ini teman Pradua? Ini dia Merana di Atas Cahaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Enak banget nih es krimnya.
3: Iya, enak.
2: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
3: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
2: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
3: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
4: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
2: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
3: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
4: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
5: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
6: Fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ada single terbarunya Aruma nih teman Pradua. Jadi musisi sekaligus, oh bukan musisi aja, penyanyi muda berbakat Aruma nih teman Pradua yang kembali hadir dengan lagu terbarunya Semoga Nanti. Jadi lagu ini juga tentunya sudah resmi ditayangkan atau juga muncul video musiknya juga teman Pradua sejak bulan September kemarin. Lagu ini hadir membawa pesan cukup mendalam bagi siapa aja yang sedang berjuang menyembuhkan luka masa lalu dan juga belajar membuka hatinya kembali nih teman Pradua. Jadi makna mendasar dari Semoga Nanti ini tentang perlindungan diri dan proses penyembuhan trauma dalam sebuah hubungan. Jadi lagu ini bisa menggambarkan perasaan ragu serta kehati-hatian seseorang ketika berhadapan dengan sosok baru yang mencoba mendekat. Ya, jadi walaupun ada rasa tertarik yang muncul, ada rasa takut juga yang akan terulang luka atau patah hati yang sama seperti yang pernah dialami di masa lalu. Jadi pesannya sih di dalam lagu ini pentingnya memberikan waktu bagi diri sendiri untuk bisa pulih serta keberanian untuk berharap bahwa di masa depan cinta yang tulus dan juga tepat nih teman Pradua itu akan datang di saat yang siap ya. Jadi kalau punya situasi yang sama, kamu bisa deh coba dengerin lagunya Aruma Semoga Nanti, yaitu dimana proses menyembuhkan trauma masa lalu. Jadi jangan buru-buru untuk mencari tambatan baru, tapi sembuhkan dulu luka dalam hati. Nah, nanti baru deh buka hubungan baru nih teman Pradua. Oke, lagu berikutnya adalah soundtrack dari film yang kocak banget nih teman Pradua. Jadi ini adalah single dari film Agensi Rumah Tangga. Udah ada yang nonton karena udah tayang nih filmnya ya. Dan promonya tuh benar-benar lucu banget dari para ART pemerannya maksudnya ya. Dan lagunya sendiri diisi oleh Afgan nih teman Pradua. Jadi ternyata di lagu Afgan ini, yaitu dengan Langit Merah Muda ini, teman Pradua juga ikut campur dari Wingky Wiryawan yang merupakan musisi dan juga produser rekaman yang kolaborasi bareng Afgan dan juga aktor Maxim Bottier nih teman Pradua dalam salah satu single dari soundtrack untuk Agensi Rumah Tangga ini. Tapi kalau Afgannya sendiri dia nyanyinya lagu Langit Merah Muda nih teman Pradua. Ini dia. Kalau kamu udah nonton pasti tahu banget nih ini mungkin bagian mananya yang Afgan ini teman Pradua dan seperti apa mungkin situasi kelucuan dari film Agensi Rumah Tangga. Ada Afgan, Langit Merah Muda.

industri musik Indonesia. Jadi One Day in Tokyo ini tuh Mempre 2 menjadi caranya Abdul and the Cafe Theory itu melihat kembali berbagai kisah tentang cinta dan juga kehidupan. Terus juga rangkaian karya ini membawa sebuah pesan yang cukup sederhana juga yang terasa semakin penting bagi orang saat ini teman Mempre 2, yaitu tentang kebahagiaan. Karena rangkaian ini juga dibuka dengan singlenya One Day Tokyo. One Day in Tokyo ini yang sudah dirilis beberapa bulan yang lalu, dan lagu ini menjadi kelanjutan dari kisah romantis yang sebelumnya diperkenalkan melalui lagunya Mima. Mima ini udah lama banget nih teman Mempre 2. Jadi kalau Mima menjadi bagian dari cerita cinta yang pernah dimulai, nah kalau One Day in Tokyo ini membawa kisah si Mima ini menuju perjalanan berikutnya. Kalau kamu agak lupa bisa dengerin dulu ya lagunya Mima, terus kamu dengerin lagi nih One Day in Tokyo. Jadi di sini ada harapan, terus juga perjalanan dan kemungkinan untuk kembali menemukan kebahagiaan bersama seseorang yang memiliki arti penting. Wah, kayaknya cocok nih malam minggu ya dengerin lagu ini. Dan kamu akan bersyukur lah ketemu orang yang cocok dan juga tepat untuk kamu ya. Itu dia ada Abdul and the Cafe Theory teman Mempre 2 dengan One Day in Tokyo. Berikutnya ada single baru juga milik Cheryl Shainavia. Cheryl ini juga banyak banget ngeluarin single-single yang enak, yang apa ya, bisa dinikmati di sore hari gitu teman Mempre 2. Tapi lagu kali ini agak sedikit berbeda ya. Jadi agak lebih beatnya tuh agak lebih up nih teman Mempre 2. Cheryl merilis lagu Nikmatilah sebagai fokus track dari album studio terbarunya yang bertajuk Bittersweet. Jadi kabarnya sih untuk album ini memberi pesan bahwa hidup itu ya ada apa ya, sedikit-sedikit pahitnya dan tapi banyak manisnya lah. Jadi lagu ini sudah dirilis juga di bulan September kemarin nih teman Mempre 2. Diproduksi oleh Raihan Nur dan yang pasti tadi lagu ini mewakili sisi manis dari perjalanan hidup, terus membawa pesan kebebasan, antusiasme dan juga ajakan untuk menikmati setiap proses yang terjadi. Ini dia single terbaru milik Cheryl Shainavia, Nikmatilah.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ada singlenya Tama Yuri kali ini, Tama Pradua. Mungkin nama ini ada yang serasa kayaknya tidak asing, tapi memang Tama Yuri ini tidaklah terlalu rutin juga mengeluarkan single nih, Tama Pradua. Tapi kali ini dia mengeluarkan langsung album perdananya. Jadi albumnya ini judulnya sama dengan lagu yang kamu dengarkan ini, Biar Aku Dianggap Beruntung nih, Tama Pradua. Ini adalah album berisi 11 lagu yang menjadi ruang bagi Tama nih, Tama Pradua, untuk membagikan pengalaman sekaligus juga menyuarakan semangat perempuan itu dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Nah, karya yang mengusung warna pop alternatif ini merangkum perjalanan emosional dalam 3 fase. Ada jatuh cinta terlalu dalam, terus juga keterpurukan, dan ada penerimaan juga nih, Tama Pradua. Jadi ketiga fase ini dirangkai melalui lagu-lagu yang memiliki cerita masing-masing, tetapi tetap berhubungan gitu ya, terhubunglah dalam satu benang merah di albumnya Tama Yuri, Biar Aku Dianggap Beruntung nih, Tama Pradua. Jadi Tama sendiri juga membuka perjalanan album melalui Canggung, terus juga ada Dua Sisi, dan Tetap Cinta Selamanya Cinta. Jadi ketiga lagu ini juga menggambarkan fase ketika seorang itu larut dalam perasaan cintanya. Kemudian berubah nih menjadi ada singlenya Duri, Hari Yang Berat, Biasa Saja, dan Katanya Rela. Ini membawa suasana keterpurukan. Jadi biasalah dalam sebuah fase-fase hubungan kan, ada yang manis-manisnya di awal, terus juga di pertengahan tuh pasti adalah sebuah problematika yang digambarkan dengan tadi singlenya Duri, Hari Yang Berat, Biasa Saja, dan Katanya Rela nih, Tama Pradua. Jadi terakhir, 4 lagu terakhir itu Bukan Salahku, kemudian Sudut Pandang, dan juga ada Good Shower, dan Biarkan Aku Dianggap Beruntung ini menjadi bagian ketika karakter dalam cerita ini mulai menerima keadaan. Jadi ya itulah keadaannya. Jadi bagi Tama, fase ini menjadi titik penting dalam memahami bahwa keberuntungan tidak selalu hadir dalam bentuk kehidupan tanpa masalah. Ya namanya hidup pasti ada masalahnya nih, Tama Pradua. Tapi bagaimana caranya untuk menjalaninya? Nah, kamu bisa nih dengerin dari albumnya Biar Aku Dianggap Beruntung ya. Oke, single berikutnya ada Nadine Amizah nih, Tama Pradua, dengan Reservasi Untuk Dua. Jadi lagu ini juga pernah Nadia perkenalkan untuk kamu nih, bahwa single ini juga ada sisi gelapnya lah dari sebuah hubungan juga nih, Tama Pradua. Langsung kita dengerin, ini dia Nadine Amizah, Reservasi Untuk Dua.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
3: Teman terbaik kamu.

untuk musik baru dengan Hipdut nih teman Pradua. Tapi asik sih. Kali ini Alvin Joe bareng Leona Zen nih teman Pradua dengan Can I Call You Mine ya. Jadi ini adalah eksplorasi musik lintas genre yang dihadirkan oleh Alvin Joe bersama Leona Zen nih teman Pradua. Jadi keduanya ini memperkenalkan singlenya Can I Call You Mine. Jadi karya yang memadukan elemen Afrobeat dengan karakter dangdut, terus menghasilkan konsep musik yang mereka sebut tuh Afrodut nih teman berdua. Jadi kolaborasi ini mempertemukan dua penyanyi dengan perjalanan musikal yang berbeda. Kalau Alvin tahu lah ya, Alvin Joe ini kan merupakan pemenang dari salah satu pencarian bakat dalam bernyanyi ya. Dan pernah juga dulu tampil dalam ajang Idola Cilik juga. Pokoknya dia ini kayak sering lah ikut-ikut lomba nyanyi lagu pop gitu ya. Dan pengalaman ini menjadi bagian dari perjalanan panjangnya sebelum melanjutkan karir sebagai penyanyi profesional. Sedangkan Leona Zen sendiri tumbuh sebagai penyanyi yang dekat dengan musik dangdut dan juga koplo nih teman berdua. Jadi penyanyi asal Madiun ini sudah mengenal dunia tarik suara sejak usia 3 tahun. Nama juga kemudian mendapat perhatian melalui berbagai karya dangdut yang beredar di platform digital. Salah satunya ada Mangan Ran Jaluk Koe gitu ya. Akhirnya berubah drastis ya. Jadi kolaborasi bareng Leona Zen yaitu dengan Can I Call You Mine yang mengambil tema hubungan yang belum memiliki kepastian itu teman berdua. Jadi ini ya adalah sedikit apa ya, referensi juga Hipdut lainnya nih teman Pradua yang biasanya di apa ya, didominasi oleh Nakila dan juga Tensi ya. Oke, itu dia teman Pradua. Jadi silakan untuk kamu lagi yang masih terhipdut-hipdut nih, langsung aja. Tapi kalau mereka nyebutnya Afrodut nih teman Pradua, jadi kamu bisa dengerin lagunya Alvin Joe bersama Leona Zen nih teman Pradua. Di Pradua Hitlist kamu bisa request dengan singlenya Can I Call You Mine ya. Oke, lagu terakhir ini ada hadirkan untuk kamu. Ini juga singlenya penuh kesedihan nih teman Pradua. Luka yang cukup disimpan dan menjadi museum duka yang dibawakan oleh For Revenge bersama YB dan juga TP nih teman Pradua ya. Jadi ada si Reza Arab di sini. Dan kabarnya sih lagu ini benar-benar kayak membuat dia kembali ke masa lalunya nih teman Pradua. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini Nadia akan hadirkan hits untuk mancanegaranya yang bisa menjadi referensi kamu untuk request di program Pradua Hitlist. Kalau misalnya bingung-bingung mau dengerin lagu apa, terus kayaknya lagu apa ya yang belum pernah kedengeran. Nah, nanti Nadia kenalkan untuk kamu nih teman Pradua. Tentunya jangan kemana-mana, nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama Era di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Sore Ceria.

Taste Like Summer nih teman Pradua. Jadi ini adalah single milik James Blunt, ini dirilisnya di Agustus nih teman Pradua, yang membuka lembaran baru dalam musiknya lewat single yang kamu denger ini teman Pradua, yang dirilis pada 14 Agustus 2026. Jadi lagu ini menjadi karya solo terbarunya sejak albumnya Who We Used To Be di tahun 2023. Jadi setelah sebelumnya dia berkolaborasi bersama DJ asal Australia lewat Tears Dry Tonight yang dirilis pada bulan April nih teman Pradua. Jadi lewat lagu ini James Blunt sendiri juga memadukan nuansa hangat musim panas dengan perasaan ketika seseorang itu mulai tertarik kepada orang lain nih teman Pradua. Oke deh, masih banyak single hits lainnya teman Pradua yang akan dihadirkan untuk kamu, seperti yang satu ini ada Alex Warren dengan Emerald Eyes.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Okay, ada Mac Miller nih teman Pradue dengan Butterfly. Ini adalah Mac Miller ini apa ya? Dia punya lagu yang sudah cukup lama nih teman Pradue. Jadi lagu ini belum pernah dirilis sebelumnya, yaitu Butterflies. Dan lagu ini dirilis bersamaan dengan pengumuman peluncuran album edisi khususnya 10th Anniversary untuk album studio keempatnya yang bertajuk The Divine Feminine nih teman Pradua. Lagu yang bernuansa mid dengan hip hop R&B ini sebenarnya sempat bocor di internet itu pada tahun 2019. Namun lagu ini baru dipoles ulang dan dirilis secara resmi oleh pihak manajemennya Mac Miller bekerjasama dengan Warner Record nih teman Pradua. Jadi kolaborasi di lagu ini digarap oleh Taylor Griffith serta menampilkan permainan instrumen bass yang khas dari musisi Pry Grammy sekaligus juga sahabat lamanya Mac Miller yaitu Thundercat. Jadi ada suara-suara trompet juga itu oleh Daniel Hardaway ini teman Pradua. Sesuai dengan judulnya, lirik lagu Butterflies ini juga menceritakan kisah romantis tentang perasaan gugup jatuh cinta yang luar biasa ya, feeling butterflies gitu lah teman-teman berdua ya, terhadap sosok wanita impian. Jadi lagu ini ditutup dengan pesan emosional oleh Mac Miller sendiri. Dan bersama dengan peluncuran single ini, pihak dari Estate Mac Miller itu meluncurkan sebuah situs web interaktif baru. Jadi situs ini berfungsi sebagai ruang memorial digital yang berisi arsip foto, video, dan kenangan dari para sahabat mendiang sang rapper ini semasa hidupnya nih teman Pradua. Oke, lagu berikutnya ada Stella Lefty nih teman Pradua. Jadi kalau kamu suka banget juga dengan lagu-lagu romansa, nah ini nih pendatang baru dari Amerika Serikat nih teman Pradua, ada Stella Lefty yang kembali merilis single barunya dengan mengajak sang kekasihnya langsung dalam lagu ini, yang juga seorang musisi country yaitu Vincent Manson di Something Tulus. Dan ini juga merupakan bagian dari proyek EP barunya yang menampilkan perpaduan warna musik country dan juga pop modern yang semakin memperkuat identitas musikal dari Stella Lefty ini sendiri teman Pradua. Jadi untuk single barunya ini teman Pradua tentunya juga banyak dukungan. Terus kesuksesan dari Stella Lefty sendiri juga terus meningkat setelah lagunya Boston dulu viral. Dia yang berhasil masuk Billboard juga. Namanya sendiri mulai menarik perhatian publik di media sosial sejak 2022 dengan demo lagu orisinalnya yaitu From Me To You demonya. Kemudian dirinya debut di tahun 2025 dengan Cynic yang disusul dengan beberapa single lainnya seperti See Through and Grace di teman-teman berdua. Nah kali ini kamu dengarkan dengan Summer You Were Mine.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan lain ikut kerepotan.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

penyanyi asal Australia dari Perth nih teman Pradua. Jadi bernama Alexandria. Dia ini merilis single terbarunya yang berjudul The Jester and the Queen pada bulan September kemarin. Jadi single ini mengusung genre yang katanya sih dark pop dengan sentuhan nuansa abad pertengahan yang mengangkat tema percintaan terlarang nih teman berdua. Wah, kalau di Indonesia ada tuh The Virgin ya, cinta terlarang. Nih bagaimana versinya Alexandria ini teman berdua? Ini dia The Jester and the Queen.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

In the arena juga nih yang pernah Nadia kasih referensi ke kamu nih, teman Pradua, untuk kamu yang udah kangen banget nih dengan band-band masa-masanya kaum-kaum milenial ya. Lagunya pasti membawa kenangan kamu ke masa-masa di kamu mungkin zaman-zaman SMA dulu nih, teman Pradua. Oke deh, kali ini Nadia mau memperkenalkan juga single milik Anderson .Paak dan juga Corday ini, teman Pradua. Jadi ada kekuatan besar dua orang di industri musik hip hop, Anderson .Paak dan juga Corday ini, teman Pradua, yang resmi memulai era kolaborasi baru mereka. Jadi musisi pemenang penghargaan Grammy dan juga rapper peraih nominasi penghargaan Grammy ini juga merilis single barunya, yaitu A Good Day. Jadi lagu ini menjadi pembuka bagi album kolaborasi mereka berdua yang benar-benar dinantikan nih, teman Pradua. Jadi album ini bertajuk Heavy Is The Crown ya, yang nanti akan diluncurkan pada tanggal 23 Oktober 2026. A Good Day hadir dengan nuansa yang cukup menyegarkan, memadukan elemen humor dengan permainan lirik yang mengalir alami. Jadi lagu ini juga dirancang sebagai penghormatan bagi dua karya musik legendaris, yaitu Lovely Day milik Bill Withers dan juga Ad Libs Iconic dari Fatman's Coop nih, teman Pradua. Jadi hasilnya ini dia untuk kamu, ada Anderson .Paak bersama Corday dengan A Good Day.

terbarunya milik Nickelback yang memperlihatkan sisi yang lebih personal. Lewat single terbaru mereka yaitu Make Me Love You Tomorrow Part 2, lagu ini mengeksplorasi perasaan ketika seseorang ingin membuka hati tapi di saat yang sama itu menyadari adanya kemungkinan untuk terluka. Waduh, agak susah ya jadinya untuk berada di antara harapan dan juga patah hati. Jadi lagu ini menggambarkan bagaimana sebuah hubungan baru bisa menghadirkan rasa bahagia sekaligus juga ketidakpastian. Nah, Make Me Love You menjadi rilisan teranyar dari albumnya yang nantinya akan dirilis yaitu Everything Under The Sun. Setelah sebelumnya Nickelback memperkenalkan proyeknya melalui Rattle The Cage featuring John Five serta Leave Me Behind dan Bones For The Crows, yang juga berbeda dari energi yang cukup besar dan permainan gitar yang sangat menonjol dalam beberapa lagu sebelumnya. Jadi single ini membawa pendekatan yang lebih emosional teman berdua dan juga memperlihatkan bagaimana band ini ya mengeksplorasi romansa, keraguan dan juga resiko ketika seseorang memilih untuk kembali percaya pada perasaannya. Silakan request lagu-lagu mancanegara yang sudah Nadia hadirkan untuk kamu. Tadi ada Alexandria dengan The Jester and the Queen, terus juga ada Anderson Park dan Cordae dengan A Good Day, ada Nickelback dengan Make Me Love You, terus juga ada Miley Cyrus juga tadi ada Let's Get Married nih teman-teman berdua. Lanjut ada The Script juga, Man in the Arena, kemudian juga James Blunt dengan Wake of It All, ada Mac Miller dengan Butterflies-nya, ada Rex Orange County dengan Indecision, ada Stella Lefty dengan Summer You Were Mine, dan juga ada Alex Warren dengan Emerald Eyes, ada James Blunt dengan Taste Like Summer. Ya, silakan dipilih-pilih untuk kamu yang mau request nantinya di program Pradua Hitlist. Oke, sudah hampir menunjukkan pukul 16, saatnya Nadia pamit karena setelah ini kamu bisa bergabung bersama RRI Pradua Jakarta. Maksudnya kamu bisa mendengarkan nanti music trainer nih teman Pradua yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Nanti kembali lagi Gibran akan menemani kamu di sore ceria untuk sesi terakhir hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nadia pamit dan jangan lupa dukung terus karya musisi Indonesia dan juga mancanegara dengan mendengarkan secara original terutama di RRI Pradua Jakarta. Kok Pradua Jakarta? Pradua Pekanbaru. Pokoknya di RRI seluruh Indonesia deh ya. Agar lagu-lagu tadi bisa masuk ke dalam chart terus juga bisa menemani hari-hari kamu ya. Selamat sore teman Pradua, selamat berakhir pekan dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia dan juga mancanegara. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.

Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Pro 2 abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Pro 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya ada Bumi dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, teman Pro 2. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Band kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Fei Prada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat, dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Hah? Di hujan di mana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo kena hujan, tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, cerah ya, cerah, cuman sih. Mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga yeah, sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, okay, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nadabumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul, musisi band.
0: Band, kali ini band ya.
1: Ya, rencana mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit,
0: yeah,
1: ya, ada yang lagi di luar negeri gitu, jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke, okay. Dan pastinya sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke, okay. Nah ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, ini. Jadi gue bawa Orange ini band yang keren.
0: Hmm.
1: Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya
0: iya
1: iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya yeah, iya.
1: Nah,
0: yeah, yeah.
1: Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke, oke. Okay. Nah, mungkin kita, boleh perkenalkan kita, satu-satu
1: kita
0: dulu kali ya.
1: Perkenalkan ya, silakan. Om okay, yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya. Yeah.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri. Ya.
3: Saya Aldi, halo semua.
0: Halo Mas
3: Aldi. Halo Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Okay. Dan sebenarnya harusnya ada
1: Orange itu ada berapa? Ber 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Berenam.
0: Oh, berenam.
3: Harusnya berenam. Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau,
0: okay,
3: di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Iya,
2: karena kita semua.
3: Iya, kebenaran kita bekerja semua.
0: Oke, okay. Okay, nice. Tapi gak apa-apa, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya? Oke, dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi oh, awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar, bentar dulu, kita tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya apa nih?
1: Tahun 80 apa tahun 90 kuliah?
0: Saya kuliah baru kemarin.
3: Kayak masalah umur sekarang krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, oh, iya. Apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama.
0: Hmm.
3: Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Adi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke ya. Oke, okay, okay. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun
3: nih. Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan okay, lucunya kita satu fakultas
2: satu
3: semua.
2: Fakultas semua.
3: Satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau kayak
3: tongkrongan ya, Fik?
0: Enggak,
3: atau
0: tongkrongan.
3: Tongkrongan aja.
0: Iya.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh enggak belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Belum jelas ya.
1: Masih belum jelas.
3: Masih campur-campur. Belum
2: jelas. Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Jadi kita belum cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya. Yeah.
2: Kita kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada.
0: Yeah,
2: yeah. Lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, ada apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan, ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh sebutin aja tadi.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri.
0: Kita ada ya.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-hmm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Jauh banget ya.
1: Gitu. Kalau kamu udah datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa
1: jadi tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja
2: soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa sih main musik aja terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya berapa lama?
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2007.
2: Ya, pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak ada. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir ada di Panglima Polim itu ya. Yang Red Box itu.
2: Ya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin, jam apa sekarang?
0: Jadi, ya.
3: Balik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Dan sekarang diproduksinya baru.
2: Baru sekarang ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap
0: dirilis.
2: Ya, siap dirilis. Nah, pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu, bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Oke. Nah, tadi kita lanjut obrolan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue enggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga, tapi memang dia tuh ada panggungnya ya, ada alternatifnya.
3: Boleh gue bilang simpel nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang tahu. Lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Ya Britpop.
1: Berarti bisa ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya istilahnya aja, aja sih sebenarnya sih. Karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nanti?
2: Tahu. Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh, grunge. Seattle.
1: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya.
0: Oasis.
3: Blur.
0: Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener tuh enggak?
1: Nyeret ya.
0: Gitu-gitu.
3: Itu nada bling sih kayaknya.
0: Bling ya. Ya itulah pokoknya ya. Oke.
3: Mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Benar, bisa juga.
3: Tahu sih gue. Kalau nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
2: Sudah. Jadi tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
1: Iya. Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Nah, jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, gak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah, ini cocok kalau apa kita bilang apa ini yang oh, jadi awalnya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang gak jauh-jauh dari lagu Kecil ini, gitu.
0: Pakemnya lah, gitu.
2: Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh, ada dua? Oke.
2: Ada dua, cuma bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi. Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang
0: okay.
2: Dibanding dulu ya.
3: Lebih keci.
2: Bukan lebih keci, dari teknologi juga berbeda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full
2: digital.
0: Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
0: Okay.
3: CD dan kaset.
0: CD
3: dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
3: Ya. Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Ya, ya. Pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan jatuhnya kayak merchandise sih.
1: Ya.
0: Nanti dapat foto card membernya masing-masing lah.
3: Ya, kalau bayangan gue ya dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
2: Kenapa namanya orange? Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange
2: tadi. Warna orange itu. Gitu. Tapi tulisannya orange itu. Ya kayak gitu aja sih, kayaknya catchy.
0: Iya, iya. Kan? Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran itu
2: Jakarta juga.
0: Jakarta juga.
2: Jakarta, bener-bener. Tapi sebenarnya kita duluan loh dari pasukan orange itu kita duluan.
3: Iya, iya.
0: Iya sih.
3: Dulu pernah sekali, beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange gue.
2: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi sekarang kalau full orange, kayaknya takut lagi kena KPK. Iya.
2: Pakai sekarang orange sudah banyak itu yang diwakili.
1: Tapi kita masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu adalah sih, masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
0: Pakai baju apa aja
3: boleh. Masing aja.
2: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gua yang paling kecil. Jadi ya. Gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya. Oh iya iya ya. Hari H-nya enggak.
0: Kejadian ya.
3: Pede gua.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi. Oh, ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Beneran enggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya?
0: Kebetulan
4: vokalisnya
0: Orange. Ih, keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utamanya, main dishnya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya.
4: Ini bukan menggambarkan.
0: Menggambarkan.
4: Gitu ya. Pikirin coba bisa jelasin.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Padahal kan kita lihat dari liriknya. Yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya jangan pakai drugs lah.
0: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya?
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan
4: lagi parah.
2: Jadi kita tuh nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kalau mau bilang lo sendiri jangan lah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk saya no kudas.
4: BCC itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget tuh Ambro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikut sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp. Atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman-teman berdua di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari

0: apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Gisi-gisi berarti ya.
0: Gisi-gisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
2: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band ya. Pertama berarti Orange?
2: Enggak juga, sebelumnya okay. Kita udah pernah bersama juga sama.
0: Oh gitu, oke
2: okay. Jadi nih, band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass.
0: Oh
2: nah, terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Di Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Okay. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Iya.
2: Senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaoke lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
3: Terbawa suasana
2: betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya.
2: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
4: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore. Menurut kakak, apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana ya, menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya, teman misalnya lingkungannya
2: harus patah hati harus
0: mungkin lagu, ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
2: feelnya yang gitu loh di feelnya
0: oke okay, gitu.
5: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri.
0: Oke okay.
5: Bisa juga dari pengalaman orang lain cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri ya pasti lebih bagus sih jadinya.
3: Jadi otentik kan pertanyaannya. Apakah mesti sedih dulu apa gitu tadi?
0: Iya.
3: Baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
3: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung dijadiin patung silahkan.
2: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
2: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
2: Iya
0: juga.
2: Iya. Kita hanya ngalamin. Kita ngalamin bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
3: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamin. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
5: Terbaik lagi, nggak ada modal loh itu.
3: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi, ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak sih. Banyak banget. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
3: Bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
5: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oh, oke.
3: Okay.
5: Pas enggak break udah pada punya anak.
0: Iya.
3: Enggak.
5: Iyalah pas break
2: kita on off sih, yeah. on off kita enggak maksudnya breaknya enggak break yang total. Tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun enggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih
3: solid, masih itu pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biar gue nggak di situ, gue dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
2: Bukan di Tasik.
0: Oh di Tasik, jadi juri.
2: Pernah jadi juri kita festival. Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
0: Oke.
2: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu. Utamanya plus jadi juri juga, kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
2: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak. Makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Frik? Mang di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Rada susah tuh. Iya.
2: Band pop beda. Tapi masanya dangdut, kita bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri.
5: tahu yang ngasih pikiran, pokoknya udah.
3: Dan akhirnya bisa berubah dari dangdut jadi menjadi hip hop kan. Fansnya kan.
5: Blit, ya. Blit, dang blit, blit.
0: Kan udah ada hip blut kan.
5: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamata aku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
1: Grup lawak mas tem.
0: Grup lawak
5: dari kuliah.
0: Setara OVJ mungkin ya.
5: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
5: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih. Gitu. Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000 ini udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish nggak kira-kira kayak wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu? Dari masing-masing deh boleh.
5: Kalau saya sih makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja bisa sampai tua kan bareng Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
5: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
5: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Capeknya gimana gitu.
3: Dua spark.
0: Kalau mas?
3: Spare part.
0: Bukan dong, mas
3: spare part. Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Arida Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih orang masih ada.
0: Wah.
5: 30 tahun ke depan.
3: Ya. Siapa hidung? Siapa
5: hidung? Siapa hidung?
0: 60 tahun.
3: Kayak Bill Collins ya. Iya. Gitu. Bill Collins bisa, Mick Jagger bisa.
5: Bisa dengan Bill Koplo ya.
0: Beda.
5: Kembali lagi.
0: Oke, dan Mas Iya, kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
4: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Kalau dari sisi Nada Bumi bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena panjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah gak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
3: Nah, itu dia maksudnya.
0: Legacy. Nice. Keren banget. Mungkin udah tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil itu udah bisa di
3: Santero Jagat
0: Indonesia.
3: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange_jakarta.id.
0: Oke.
3: Dan YouTube-nya kita ada di sebentar saya lupa.
0: orange.id.
3: orange_jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Orange-nya orange ya.
0: Iya. Yeah.
3: Gitu sih.
0: Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
3: Instagram ya tadi. Oh, Instagram.
5: Sama pribadi. Single kita loh.
3: Single Kecilnya jangan lupa untuk di
4: dengerin.
3: Semua
4: platform.
3: Semua platform digital sudah ada semua.
4: Video klipnya sudah ada.
3: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
3: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada semua. Udah itu aja sih.
0: Alright, jangan lupa didengerin nomor 2, di follow Instagramnya juga. Masing-masing mau dipromoin juga mungkin? atau orange aja?
5: Orange aja.
0: Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
3: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
3: Pastinya weekend.
5: Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
0: Hey.
3: Sama-sama.
5: Banyak ngasih arahan dan juga apa sih namanya? Pandangan ya.
3: Ujangan-ujangan.
5: Bukan ujangan, apa sih namanya?
4: Pandangan hidup.
5: Iya, pandangan.
0: Kayaknya berat Sofie, banget.
5: Filosofi berat ya.
3: Berat.
5: Filosofi berat juga loh.
3: Sama Tengki juga sama.
5: Udah percaya. Kita artinya masih bisa nih.
0: Iya, iya, iya. Kasih
5: kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice.
3: Thank you juga buat RRI Pro 2 RK.
0: Oi, respect. Thank you.
5: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren. Bener. Bener, setuju.
3: Itu istilahnya doang, gue gak tahu.
4: Emang vokalis Orange sih filsuf
0: ya? Filsuf nih ya, kayaknya. Oke deh Mas Ian, terima kasih sekali lagi buat Renata Bumi.
3: Ya,
0: terima kasih. Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Musicpreneur di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama David Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sore
1: ceria, sore

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, kembali lagi yang di Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Wow, 3 jam kita gak kejumpa teman Pro 2. Semoga kamu gak lupa sama aku kalau tadi siang kamu juga bareng sama aku teman Pro 2. Yap, tadi kita udah bareng di Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Barat bareng Nadia teman Pro 2. Dan juga sejam lagi untuk Musicpreneur RRI Network teman Pro 2 di Pro 2 Jakarta. Dan kali ini balik lagi di Pro 2 Pekanbaru untuk di Ngobras. Dan kali ini juga kita udah sampai di sore ceria teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja untuk menemani penghujung Sabtu kamu teman Pro 2 untuk di sore hari ini. Dan juga tentunya bakalan ada informasi buat kamu. Kalau gitu, tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Nah, kita kali ini Teman Pro 2 bakal ngomongin salah satu fenomena atau istilah ya Teman Pro 2. Mungkin sering juga kamu dengerin dan juga kamu lihat dari FYP kamu ya Teman Pro 2. Istilah yang namanya losing your spark atau losing spark Teman Pro 2. Atau udah gak se-excited dulu gitu. Dulu mungkin kamu juga mungkin gampang banget ngerasa senang Teman Pro 2 buat kamu yang relate nih ya. Mau ketemu sama teman itu kayak excited, mau jalan-jalan tuh excited, punya rencana kecil aja tuh rasanya udah bikin semangat banget gitu ya. Tapi sekarang semuanya tetap dilakuin, cuman rasanya beda aja gitu feelnya Teman Pro 2. Ngerti gak sih? Belakangan ini tuh kayak istilah yang sering muncul juga di media sosial, yaitu losing your spark atau kehilangan percikan semangat dalam hidup Teman Pro 2. Dan salah satu fase yang sering dikaitin dengan hal ini adalah orang-orang yang usianya udah 20-an ke atas. Mungkin Teman Pro 2 juga relate ya, usia 30-an gitu juga, apalagi Teman Pro 2. Dan di usia kayak gini tuh seseorang itu biasanya mulai punya lebih banyak tanggung jawab. Pekerjaan itu makin serius rasanya, urusan finansial juga mulai banyak banget dipikirin, terus juga hubungan itu juga bisa masuk ke tahap yang lebih serius. Apalagi masih jomblo gitu Teman Pro 2 ya. Ya. Belum lagi kalau udah punya tanggung jawab sama keluarga. Akhirnya muncul satu pertanyaan yang mungkin cukup familiar. Tuh kayak pertanyaannya Teman Pro 2, hidupku sebenarnya tuh baik-baik aja, tapi kok aku gak ngerasa semangat lagi ya gitu, sesemangat dulu gitu ya. Dan Teman Pro 2, menurut artikel dari IDN Times, kondisi kayak gini tuh bisa jadi bagian dari proses seseorang untuk mengevaluasi kembali nilai dan juga prioritas serta arah hidupnya. Jadi Teman Pro 2, belum tentu kamu kehilangan arah ya, kamu gak hilang arah. Bisa jadi kamu tuh memang lagi mencoba buat berubah. Nah, abis ini kita bakal ngobrolin lebih lanjut Teman Pro 2 soal fenomena ini.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meningkat.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah

Nah, tapi dua hal ini sebenarnya nggak selalu sama teman Pro 2, tetap ada hal pembedanya ya. Cuman kadang kita tuh ngerasa udah nggak tertarik dengan apapun. Padahal sebenarnya kita tuh cuman capek aja teman Pro 2. Misalnya bayangin aja setiap hari tuh kayak bangun kerja, nyelesain tugas, pulang, beres, terus tidur. Besok repeat teman Pro 2, diulangin lagi ya. Lama-lama hidup itu memang kerasa kayak cukup monoton ya teman Pro 2. Hal-hal yang dulu nyenengin tuh akhirnya cuma kerasa kayak tambahan aktivitas yang memang harus dilakuin. Di kondisi kayak gini tuh, seseorang itu bisa ngalamin kelelahan emosional namanya teman Pro 2. Jadi, bukan karena dia malas dan juga gak bersyukur teman Pro 2 ya, atau tiba-tiba berubah jadi orang yang gak punya semangat, mungkin memang udah terlalu lama hidupnya itu ada dalam rutinitas dan juga tekanan tanpa punya cukup ruang untuk berhenti. Makanya ini teman Pro 2, kalau suatu saat kamu merasa kayak makin flat aja ini hidup rasanya ya, atau gak ada hal yang bikin kamu excited lagi, yap, jangan buru-buru untuk nyimpulin kalau kamu tuh ada yang salah di diri kamu teman Pro 2. Coba ini lagi deh, diingat-ingat lagi gitu. Kamu benar-benar udah gak suka sama hal itu ya? Atau sebenarnya kamu tuh lagi capek aja? Karena dua hal kayak gitu tuh bisa mirip, padahal penyebabnya beda-beda teman Pro 2.

0: putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Salah satu kehilangan spark atau losing spark di teman pro 2 juga bisa jadi karena kita tuh memang nggak cocok lagi dengan versi diri kita yang dulu. Agak deep ya teman pro 2. Dulu tuh mungkin punya kerjaan impian tertentu, dulu juga punya hobi yang benar-benar disukain, dan juga dulu tuh sering banget nongkrong sama teman. Tapi sekarang semuanya ya berubah gitu aja. Dan perubahan itu wajar, ada juga istilah yang juga sering muncul di media sosial ini teman pro 2, outgrowing your old self. Sorry, outgrowing your old self, teman pro 2. Nah, sederhananya atau simpelnya teman pro 2, kita tuh berkembang dan akhirnya nggak lagi cocok dengan beberapa hal yang dulu kerasa pas sama kita. Jadi mungkin bukan sparknya yang hilang, bisa jadi kita tuh lagi nyari hal baru yang lebih sesuai dengan diri kita yang sekarang. Jadi tetap ada perbedaannya teman pro 2. Karena hidup memang nggak selalu harus mempertahankan versi yang lama teman pro 2, karena hidup adalah perjalanan dan juga karena hidup adalah proses. Nah, dari dalam setiap proses dan juga perjalanan itu pasti ada sesuatu yang berubah. Contohnya kayak tadi teman pro 2. Yap, dan usia 30-an dan mungkin 20-an ke atas ya teman pro 2 juga bukan berarti kita tuh harus udah punya semua jawabannya. Justru bisa jadi fase ya untuk mengevaluasi lagi apa yang masih pengen dipertahanin, apa yang memang udah gak cocok, dan apa yang pengen dicoba lagi setelah ini. Jadi, kalau suatu hari kamu ngerasa teman pro 2 atau sekarang ya bahkan hidup kamu tuh kerasanya flat banget, beda banget, ya biasa banget dari yang dulu kamu bayangin, mungkin gak harus langsung panik teman pro 2. Bisa jadi kamu bukan kehilangan diri kamu sendiri, kamu cuman lagi ngenal versi diri kamu yang baru. Dan teman pro 2, thank you yang udah dengerin aku dari jam 11 tadi. Ini saatnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Nanti malam kamu bakal ditemenin sama Risa teman pro 2 di Jaga Malam dan juga di Sore Ceria 1 jam lagi. Kalau gitu teman pro 2, thank you yang udah join dan juga udah request-request lagu tadi ya di Pro 2 Hitlist dan juga nemenin aku sampai di penghujung Sabtu ini. Kalau gitu teman Pro 2, aku Gibran Wahyu pamit dari ruang dengar kamu. See you dan bye-bye.

0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
2: Teman terbaik kamu.

88,4 FM programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman pro 2. Hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Di malam hari ini teman pro 2 tentunya akan riset temani kamu hingga nanti jam 12 malam. Tentunya kita bakalan seru-seruan teman pro 2 di malam minggu ini ya, dengan program-program seru yang akan Risa hadirkan. Tentunya juga dengan musik-musik pilihan dan kesayangan kamu yang akan Risa puterin juga. Dan teman pro 2, seperti biasa di jam 6 ini kan kita buka dulu dengan pro 2 unik. Kita bakalan bahas para, fakta-fakta unik teman pro 2, sambil temannya juga sama lagu-lagu kesayangan kamu. Ya mungkin sore hari ini lagi mau bersiap-siap buat pergi malam mingguan. Wes, kayaknya udah ready banget nih kayak Gibran ya. Mau malam mingguan ya guys. Pokoknya hati-hati di jalan buat kamu ya mau bepergian sore hari ini teman pro 2 malam hari ini juga. Karena seperti biasanya malam mingguan ini kan rame banget ya. Semua orang kayaknya pada keluar nih. Jadi tetap waspada aja teman pro 2. Jangan lupa juga untuk selalu patuhin rambu-rambu lalu lintas kita, peraturan lalu lintas kita juga. Yang pakai motor jangan lupa helmnya, yang pakai mobil jangan lupa sabuk pengamannya, oke? Nanti Risa bakalan balik lagi teman pro 2, jangan kemana-mana. Sambil kita juga akan menantikan seruan azan maghrib pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Allah. Yuk ke masjid.
3: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
4: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Lama Pradua, kita bakalan bahas satu fakta unik nih tentang anak hewan yang lucu ini, Lama Pradua. Dan kayaknya kalau kamu lihat di media sosial, salah satu hewan ini tuh lagi rame banget dibahas nih, Lama Pradua. Apalagi kalau bukan anak gajah, weh. Apalagi nih para pecinta squadnya Tesoni loh, terutama nih kayaknya baru aja dengar kabar bahagia Lama Pradua ya, karena baru aja lahir salah satu anak gajah bernama Ganesha Lama Pradua di Tesoni loh. Nah, kalau kita ngomongin anak gajah ini, hal pertama yang bikin kita gemas tuh mungkin badannya yang masih kecil dan belalainya yang juga kelihatan belum terampil Lama Pradua. Tapi ternyata kehidupan anak gajah ini juga punya banyak hal unik dan menarik banget buat kita bahas. Nah, yang pertama Lama Pradua, salah satu bagian paling ikonik dari gajah kan tentu aja belalainya ini. Tapi kamu tahu nggak bahwa anak gajah itu juga nggak langsung jago nih untuk menggunakan belalainya sejak lahir. Saat masih kecil Lama Pradua, mereka ini kan juga masih belajar untuk mengendalikan belalainya ini nih untuk berbagai kebutuhan, termasuk mengambil makanan dan juga minuman. Makanya anak gajah itu kadang terlihat seperti masih bingung gitu buat ngatur gerakan belalainya sendiri. Jadi mereka ini perlu banyak waktu untuk belajar mengkoordinasikan otot-otot belalai yang jumlahnya juga sangat banyak. Jadi kalau anak gajah, ada anak gajah yang kelihatan kayak gagal fokus sama belalainya sendiri, ya itu bukan karena dia ceroboh atau memperdua, tapi dia memang lagi belajar aja. Dan terus anak gajah ini kan juga belajar dari keluarganya. Jadi menarik banget Lama Pradua karena mereka ini gak bisa tumbuh sendirian. Jadi gajah yang hidup dalam kelompok sosial dan anak gajah ini banyak belajar dari gajah-gajah yang lebih tua di kelompoknya. Mulai dari bagaimana mereka mencari makanan, terus mengikuti kelompok, berkomunikasi, sampai untuk mengenali lingkungan sekitar. Jadi bisa dibilang kalau anak gajah ini punya semacam sekolah kehidupan versi alam liar dan guru nya ya anggota keluarga serta kelompoknya sendiri. Makanya keberadaan kelompok ini juga sangat penting untuk perkembangan si anak gajah nih, Lama Pradua.

0: tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun.

Nah, teman berdua yang gak kalah menarik adalah anak gajah juga bisa menunjukkan perilaku sosial yang kuat dengan anggota kelompoknya. Jadi mereka ini berinteraksi, bermain, mengikuti anggota yang lebih tua, dan belajar memahami berbagai situasi dari lingkungan sosialnya. Bahkan ketika anak gajah lahir, perhatian terhadapnya juga bukan cuma datang dari induknya aja, tapi pada kelompok gajah betina, anggota kelompok lain juga dapat ikut memberikan perhatian kepada anak tersebut. Jadi kehidupan anak gajah ini juga bukan sekedar bayi gajah yang ikut mamanya kemana-mana guys, tapi mereka juga tumbuh dalam lingkungan sosial yang membantu mereka juga belajar menjadi gajah dewasa.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
4: Itu bukan monyet, Bek, tapi kera.
3: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
4: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Jadi teman berdua, kalau selama ini kita melihat anak gajah cuma sebagai hewan yang lucu dan mengemaskan, ternyata di balik itu semua ada proses belajar yang panjang juga. Mulai dari belajar menggunakan belalai, mengenali lingkungan, sampai belajar berinteraksi dari anggota kelompoknya. Dan mungkin ya, ini yang mengingatkan kita teman berdua bahwa nggak semua kemampuan itu harus langsung dikuasai sejak awal ya. Karena memang perlu untuk nyoba nggak sih? Terus ada proses salahnya, terus kita belajar lagi, terus akhirnya bisa nih teman berdua. Nah itulah uniknya ya, dan bahwa fakta hari ini tentang anak gajah yang ternyata juga harus belajar menggunakan alat andalannya sendiri, yaitu belalai nih teman berdua. Dan itu dia pembahasan kita di Pro 2 Unik hari ini. After ini jangan kemana-mana guys, karena tentunya kita bakalan masuk di Music Live Chat Special Kota Pekanbaru. Nanti kita bakalan ngobrol sama salah satu musisi dari Pekanbaru, teman Pro 2. Ya, kira-kira siapa? Kamu pasti penasaran dia. Tapi kayaknya yang udah follow Instagram Pro 2 Pekanbaru kayaknya tahu deh kita bakal ngobrol sama siapa. Kita bakalan kulik-kulik bareng teman Pro 2 ya, proses kreatifnya dia untuk menciptakan sebuah karya, terutama menghadapi industri musik di Pekanbaru sendiri. Nah, buat kamu yang penasaran juga, jangan lupa juga untuk saksikan langsung live streamingnya teman berdua di YouTube Pro 2 Pekanbaru ataupun melalui aplikasi RRI Digital guys. Dan nanti dia bakalan balik lagi untuk nemenin kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Tolong Pro 2, saatnya info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Tolong Pro 2, kebijakan pemerintah pusat yang memproyeksikan penurunan alokasi dana bagi hasil minyak dan gas bumi atau DBH Migas Kabupaten Siak hingga 70% pada postur APBN 2027 memicu respon dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Kebijakan ini juga dinilai mencederai prinsip keadilan fiskal serta tata kelola hubungan keuangan pusat daerah yang seharusnya juga akuntabel dan partisipatif. Dan Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru atau BMUHTP sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, Syahradi Ramatu juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas terbitnya Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenke dan menurutnya pemotongan drastis ini juga menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. Dan juga teman produk utara daerah asal Kecamatan Pusako juga salah satu wilayah lumbung migas utama di Kabupaten Siak ini juga memberikan analisis mendalam mengenai rencana tata kelola utang yang kurang bayar atau KBDBH senilai 140 miliaran rupiah yang akan disalurkan pusat tahun depan.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2 Kota Pekanbaru juga menjadi daerah dengan jumlah sasaran berisiko zero dose terbesar di Provinsi Riau berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Dan Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, juga mengatakan jumlah anak yang berisiko zero dose di Pekanbaru ini mencapai hampir 4.000 anak. Dan ia menjelaskan risiko zero dose ini terdapat di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Namun jumlah sasaran di Pekanbaru relatif lebih besar karena karakteristik wilayahnya sebagai daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dan menurutnya kondisi ini juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan bulan imunisasi Kejar 2026. Dan intervensi ini dilakukan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi maupun yang belum melengkapi imunisasi sesuai dengan jadwal.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 104.4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam minggu ini seperti tadi yang udah Risa janjikan teman Pro 2 di jam 7 ini. Kalau udah malam minggu sih harusnya udah pada hafal ya. Kita bakal masuk di Music Live Chat teman Pro 2. Kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi Pekan Baru juga. Yang tentunya kita tahu sekarang teman Pro 2 ada banyak banget nih musisi kita yang udah banyak ngeluarin karya-karya yang enak-enak banget buat kita dengerin nih teman Pro 2. Nah malam hari ini juga Risa gak sendirian, karena kita bakalan ngobrol sama salah satu musisi dari Pekan Baru juga teman Pro 2 malam hari ini, yang juga sudah hadir di studio Pro 2 Pekan Baru. Mungkin kalau kamu udah follow IG-nya Pro 2 kayaknya udah tahu ya kita bakalan ngobrol sama siapa. Nah malam hari ini buat kamu yang juga mau nonton langsung live streamingnya, kamu juga bisa langsung aja teman Pro 2 ke YouTube Pro 2 Pekan Baru, karena kita live ya, atau melalui aplikasi RRI Digital. Jadi kayaknya langsung aja teman Pro 2 kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 2 Pekan Baru. Halo Bang.
1: Halo.
0: Malam, sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat, sehat.
0: Oke, malam hari ini kita bakalan ngobrol sama Bang Norman Berry teman Pro 2. Kayaknya kalau Pekan Baru sekitarnya udah pernah kenal gak sih Bang sama Abang harusnya?
1: Maybe ya. Mungkin beberapa ini mungkin kenal.
0: Iya mungkin kalau untuk yang suka genre lagu awam kayaknya udah kenal ya.
1: Ya sudah gak asing lah.
0: Sudah gak asing nih ya teman Pro 2. Jadi Bang Norman Berry ini juga merupakan salah satu musisi dari Kota Pekanbaru nih. Bukan buat yang belum tahu mungkin ya Bang ya. Salah satu musisi juga yang biasanya bawain lagu-lagu yang nuansanya agak rock and roll nih teman Pro 2. Benar gak nih Bang?
1: Benar, lebih ke klasik rock and roll.
0: Klasik rock and roll ya. Dan sekarang masih?
1: Masih dong.
0: Masih ya. Kira-kira tiba-tiba berubah genre gitu enggak ya Bang?
1: Masih.
0: Oke teman Pro 2, tentunya kan nuansa klasik rock and roll ini mungkin enggak banyak yang tahu juga ya Bang ya. Atau mungkin peminatnya mungkin udah banyak juga sih teman Pro 2 dibandingkan lagu pop mungkin agak enggak kalah dikit ya Bang ya. Tapi teman Pro 2 ini seru banget nih kalau kita bercerita gimana tentunya kayak Bang Norman juga dan teman-teman lainnya nih mempertahankan identitas musiknya di tengah dengan gebrakan K-pop dan pop juga yang makanya pasti akan sulit memilih genre yang agak berbeda dengan umumnya teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih malam hari ini ya. Mungkin sebelum kita jauh ngomongin musik dan bahas sesuatu yang akan rilis nanti Bang, mungkin kita kenalan dulu kali ya buat teman Pro 2 atau teman-teman Pekan Baru juga yang belum tahu nih profilnya Bang Norman ini berkarya udah sejak kapan. Nah boleh deh Bang cerita dikit.
1: Ya kalau project Norman Berry ini sih dari 2020 ya.
0: Ah oke.
1: 2020 jalan. Biasa dulunya punya band. Cuma beberapa personil sibuk segala macam. Akhirnya ya milih mending solo aja deh sendiri. Karena lebih simple kan. Lebih simple untuk ngeproduksinya segala macam, untuk ngatur waktunya. Jadi produktif itu 2020 sampai sekarang. Dan udah ngeluarin sekitar ya hampir 7 single.
0: Udah banyak ya Bang ya.
1: Lumayan.
0: Oke. Jadi ya aktif dari
1: 2020
0: ya. Nih wow cukup lama juga. Jadi awalnya memang band dulu nih Bang?
1: Awalnya ya, awalnya ada band dulu namanya Red No Satisfaction dulu.
0: Tapi genrenya sama kah?
1: Genrenya kurang lebih sama, kurang lebih sama, bermain di klasik rock and roll. Cuma itu tadi karena beberapa personilnya ya biasa lah di Pekanbaru, setelah itu mereka karena kebanyakan kemarin banyak yang kuliah ya. Banyak kuliah, jadi setelah kuliah itu pada kerja segala macam, banyak kesibukan masing-masing. Jadi udah agak susah ngatur waktunya. Jadi beberapa materi lagu pun aku yang ngerjain. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa teman-teman fokus di kerjaannya dulu, di ininya dulu, nanti aku bisa jalan sendiri mungkin dengan konsep Norman Berry aja deh gitu.
0: Jadi emang pada akhirnya seleksi alam ya Bang?
1: Ya itu sudah pasti, sudah hal-hal yang lumrah lah.
0: Bener, ya. Kalau misalkan band ini kan mau gak mau memang kalau mau kumpul harus barengan semua ya. Kayaknya kalau kurang satu misalkan drummernya gak ada ya aneh juga
1: ya. Jadi harus, kalau mau ngumpul ya harus semua.
0: Bener,
1: ide-idenya juga tersalurkan kan
0: ya.
1: Di situ agak susah ngatur waktunya karena di situ. Karena teman-teman ya pasti punya kesibukan masing-masing.
0: Iya benar-benar. Apakah salah satu faktor yang terjadi karena memang pada saat itu untuk musisi teman-teman musisi yang ada di Pekanbaru memang agak sulit untuk mengenalkan karya mereka bang atau gimana bang? Pada akhirnya ya mungkin kita cari kesibukan lain-lain ya atau gimana nih?
1: Ya karena kalau menurut aku sih lebih ke ini ya, karena kan di Pekanbaru kita sama-sama tahu untuk bergantung di musik itu belum bisa 100% karena industri kita juga belum sebesar di kota-kota besar seperti Jakarta dan lain-lain. Jadi teman-teman pasti ya musik sebagian lagi juga punya kegiatan ya, ada income yang lain untuk bisa menghidupi kehidupan sehari-hari. Jadi makanya untuk ngatur waktu itu ya rada susahnya di situ gitu. Kalau kita sudah berkecimpung 100% di musik, mungkin ya mau gak mau, namanya ya kerjaan kita kan, mau gak mau pasti waktu itu diprioritaskan untuk musik. Tapi kalau sekarang, kalau menurutku ya karena kebanyakan sih di Pekanbaru ini teman-teman belum bisa fokusnya di musik karena ya, ekosistem kita belum sebesar kota-kota besar. Gitu. Jadi masih ya musik sekedar hobi dan have fun untuk ngisi waktu luang, ya kerjaan yang nomor satunya lah untuk ininya juga masih dikerjain.
0: Masih gitu. Dikerjain gitu ya bang ya. Tapi memang nggak kita nggak nutup mata memang untuk ekosistem musik di Pekanbaru sendiri memang masih belum se ini daerah lain lah gitu ya bang ya. Jakarta dan mungkin Bandung dan lain sebagainya kali ya.
1: Karena kalau musisi banyak ya di Pekanbaru ini teman-teman musisi.
0: Iya benar.
1: Kalau untuk perkembangan musiknya sebenarnya sangat luas. Cuma ya itu tadi ekosistem untuk income-nya itu belum bisa bergantung di industri seperti kota-kota besar.
0: Jadi ya memang ada fenomena dari dulu ya bang. Bahkan mungkin sampai sekarang ya.
1: Itu salah satu PR kita.
0: PR ya banget ya. Cuma karena kalau kita lagi misalnya kayak kami juga ngobrol sama teman-teman musisi yang datang ke Pro 2 juga bang rata-rata menyampaikan hal yang sama sih bang. Karena mungkin pengaruh musik genre musik yang juga sekarang udah berubah ya bang ya. Agak genrenya udah ke luar negeri nih banyak kan rata-rata.
1: Sekarang udah luas ya apalagi sekarang karena media sosial juga teman-teman juga lebih mudah untuk menyaring informasi-informasi musik dari luar jadi lebih eksperimen sana sini sana sini jadi lebih berwarna gitu.
0: Nah, Bang Norman sendiri kan udah lumayan lama ya kalau kita ini dari 2020 mungkin bahkan sebelum 2020 udah di musik juga ya bang ya dan mungkin aktifnya di 2020 akhirnya memutuskan untuk berkarir sendiri ini udah hampir ya sekitar 6 tahun berarti ya bang ya di musik sendiri gimana bang untuk mempertahankan itu di awal mungkin untuk menjaga konsisten kali ya bang karena kita ngomongnya konsisten 6 tahun itu cukup lama untuk tetap mencoba berkarya terus menerus dengan ekosistem tadi yang kita bahas Pekanbaru seperti ini. Nah, kalau di versi Bang Norman sendiri gimana nih bertahannya nih, Bang?
1: Kalau menurut aku sih kalau musik yang ku garap sekarang itu cara bertahannya ya tetap jujur aja bermusik. Musik itu akan menemu tuannya masing-masing nih. Pendengarnya masing-masing itu udah pasti ada. Mau itu genrenya ini, genrenya itu, semuanya itu pasti ada penikmatnya masing-masing lah. Jadi intinya tetap konsisten aja, tetap produktif. Mau nanti misalnya ada musik baru kah, ada ini kah, ada fenomena ini. Intinya tetap fokus aja. Tetap fokus di satu genre yang kalau misalnya dari awal ya A, ya tetap A. Sampai dia betul-betul goals-nya seperti apa yang kita inginkan. Gitu. Dan tetap menjaga ya fanbase ya teman-teman yang harus kita jaga supaya ya ekosistem tadi itu seperti itu kita ada produk musik itu kan sama kayak produk sih yang harus kita kemas yang harus kita packaging sebagus mungkin dan ada pasarnya yang akan menikmati jadi seperti apa pasarnya ya kita yang membangun kedekatan kita dengan teman-teman karena kan apalagi sekarang ini kan lebih musik sekarang lebih banyak apanya itu lebih ke indie ya diproduksi secara indie itu maksudnya independen diproduksi secara independen dari segi produksinya dari dapur rekamannya recording segala macam sampai pemasaran itu independen nah untuk menyasar target-target marketingnya kemana ya kita harus membentuk marketnya sendiri jadi kalau sekarang itu berbicara bagaimana untuk bisa bertahan ya menjaga ekosistem itu kita tetap produktif jadi orang yang melihat kita pun ya kita ada brandnya sendiri misalnya sih Norman Berry ini ya dia dengan stylenya rock and rollnya dia udah ada brandingnya sendiri dan teman-teman yang suka dengan look itu dengan musik itu mereka mau secara tidak langsung pasti ikut ikut terlibat di dalam proses tersebut. Okay. Jadi lebih ke situ sih.
0: Oke, okay. Ini menarik nih Bang, aku membahas tadi tentang musik-musik indie juga yang memang harus membangun komunitas yang tadi seperti ya Bang sampaikan, bahwa memang fenomenanya adalah band-band indie Indonesia pun yang mungkin udah terkenal sekarang memang punya komunitasnya sendiri ya, ya Bang ya, yang memang mereka jaga nih. Contoh aja seperti mungkin kalau versi ceweknya ada Nadine Amizah yang dia juga dari indie, dia punya komunitasnya sendiri. Ya. Dulu Bernadia yang memang dia sendiri juga gitu. Terus kalau kayak Payung Teduh lah dulu ya Bang ya, itu kan dari indie juga. Ya. Berarti memang menjaga komunitas sendiri itu memang menjaga, perlu ya Bang. Ya, kayak Depan Turas juga kan salah satu contoh band yang memang mereka mungkin secara umum nih orang gak terlalu tahu nih. Ya, karena mereka juga salah satu band indie. Tapi untuk komunitasnya nih mereka emang benar-benar kompak gitu ya, fansnya.
1: Jadi ya itu tadi karena nggak tahu ya sekarang itu memang pola bermusik itu kalau menurut aku sih memang memang nggak seperti beberapa tahun belakangan ya. Kalau dulu kan memang mayor label itu lebih dominan, label-label besar itu lebih dominan. Mereka bisa menentukan pasarnya, mereka bisa membuat pasarnya sendiri melalui beberapa program televisi segala macam. Nah sekarang memang teknologi media sosial itu memang mempengaruhi sekali. Jadi informasinya yang aku dengar juga di kota-kota besar itu justru label-label yang dulunya besar sekarang tuh udah bisa dibilang hampir setara dengan label indie. Karena produksi indie sekarang tuh ya lebih apa ya? Lebih ini juga lebih kreatif, lebih ini. Terus juga Gen Z-Gen Z sekarang itu kebanyakan sih menurutku mereka lebih menikmati musik tuh lebih ke ini gua nih. Begitu kan dia kalau udah nyaman di musik itu udah gitu. Jadi fenomena itu sekarang memang lagi kayaknya lagi happening.
0: Benar. Dan memang gak dipungkiri juga band-band besar banyak yang akhirnya bikin label sendiri ya. Memilih untuk jalur indie ya.
1: Jalur indie. Jadi kalau jalur indie kan kita mau ngapain selagi itu masih
0: benar.
1: Ini gas gitu.
0: Karena kayaknya kalau ini nih lebih gampang untuk membangun branding sendiri gitu ya Bang ya.
1: Kita gak terpatok dengan satu label yang mengikat kita gitu.
0: Jadi memang fenomena ini memang lagi gak hanya di scene lokal aja ya Bang ya, tapi di nasional juga udah berubah. Karena kita ngelihat sebenarnya perbedaannya ada ya kalau misalkan band ini di bawah naungan label dengan mereka memang berdiri sendiri itu kayaknya mereka lebih fokus gitu ya Bang. Untuk berkarya nih, untuk kayak sesimpel men-treat fans-fansnya deh kayak bikin ini sendiri tuh kayaknya lebih personal gitu jatuhnya ya Bang. Oke deh Taman Pro 2, jadi memang mungkin itu tips sedikit dari Bang Norman juga Taman Pro 2, gimana caranya untuk kamu mungkin yang mau untuk berkarya tapi kayak masih takut nih apakah aku akan didengarkan atau mungkin apakah di nextnya di lagu ketiga, empat dan lain sebagainya masih konsisten ya, mungkin memang harus menjaga komunitas kita tersebut gitu ya Bang ya, fans itu ya. Baik lagi nih Bang, kita ngobrol perjalanan Bang Norman sendiri nih. Abang kan udah mulai serius memusik ini udah lama nih berarti ya. Nah dalam perjalanan karir Abang sendiri di musik nih Bang, Abang mencoba untuk mempertahankan itu kan tadi udah Abang sampaikan juga. Sebenarnya pernah gak sih Bang ngalamin kayak aduh kayaknya aku udah gak mau di musik deh gitu, kayaknya ya udahlah aku tinggalkan aja, atau dari Abang memulai itu di awal ya tadi Abang bilang tetap konsisten sampai sekarang nih kayak memang udah cinta nih sama musik Bang, atau ada pernah fase nyerahnya gak nih kira-kira?
1: Ada, kalau dibilang fase nyerahnya ya ada. Apalagi kita punya kesibukan selain di luar musik ya. Misalnya kita udah musik nih, udah produksinya udah total habis-habisan segala macam. Tapi ya begini-begini aja.
0: Gitu kan. Padahal rasanya itu udah total gitu ya.
1: Kok gak ini juga gitu. Jadi kemarin pernah tuh true story. Kemarin itu sempat kayaknya udahlah aku capek kayak main musik. Kayaknya udah mau gantung gitar aja deh. Jadi pernah ngumpul nih sama teman-teman motor ngumpul, terus ada salah satu teman-teman tuh nyamperin, "Bang, Bang Norman ya?" "Iya, Bang, aku tadi barusan dengar musik lagu Abang loh, Bang, dari rumah gini-gini, suka main lagunya enak, Bang, ini." Itu kayak kita tertrigger lagi, tercaskan lagi untuk bisa,
0: "Wih, masih ada yang denger nih," gitu ya, Bang.
1: Ternyata masih ada orang-orang yang masih mendengarkan karya kita. Jadi dari situ kayaknya aku nggak boleh nyerah nih. Aku akan jalan terus, tetap menularkan ya virus-virus rock and roll tadi di Kota Pekanbaru gitu. Aku kayaknya nggak boleh menyerah, terus jalan. Apapun yang terjadi, mau pelan mau lambat, ya itu biasa namanya fase ini ya. Aku tetap konsisten di musik ini.
0: Oke, jadi ada triggernya ya, Bang ya. Walaupun cuma mungkin dari satu orang, tapi itu juga bikin semangat yang tadinya hilang jadi muncul lagi gitu ya, Bang. Tapi dalam perkara ini kan Bang Norman nih sempat vakum nih.
1: Iya, iya.
0: Karena kalau kita tahu teman Pro 2, kalau kamu mungkin ngikutin Pro 2 Pekanbaru sebelum-sebelumnya, Bang Norman ini juga pernah juga nih main kesini ya, Bang ya. Dan di 2024 nih pernah ada kolaborasi juga nih, Bang Norman. Nah, sempat vakum nih, Bang. What happened, ayah naon?
1: Iya sih, kemarin sempat ngilang, mencari, mencari jati diri ya. Okay. Mencari jati diri, berpetualang.
0: Iya.
1: Akhirnya menemukan jati diri itu, dan akhirnya comeback.
0: Berapa lama tuh, Bang?
1: Aduh, lumayan, hampir setahun lebih. Waduh. Kemarin. Ya, berpetualang, akhirnya comeback. Dan baru saja kemarin, seminggu yang lalu, baru ngerilis satu lagu.
0: Teman-teman
1: udah bisa dengerin tuh di semua platform musik sudah.
0: Platform ya, oke. Ini menarik tuh, Bang. Nanti kita bahas ya. Ya, itulah fasenya emang ya. Jangan-jangan Bang Norman lagi naik ini nih, Betapa dulu teman-teman. Ke Gunung
1: Semedi,
0: Kawi.
1: Ya, Semedi ya, Semedi Gunung Kawi.
0: Oke, jadi emang sempat vakum dulu senyak ya, Bang ya, akhirnya comeback lagi. Jadi buat yang kangen teman berdua, akhirnya Bang Norman udah comeback lagi nih ngerilis lagu ya kan. Tapi dalam fase-fase seperti itu tuh berat gak sih, Bang, buat musisi sebenarnya? Harus meninggalkan apa rutinitasnya yang dilakukan tiba-tiba ya aku harus berhenti sejenak nih gitu.
1: Ya, dibilang berat ya pasti berat ya. Cuma ya kembali lagi dengan misi tadi. Karena juga beberapa musisi-musisi ya mungkin kelas dunia pun mereka pernah menjalani fase-fase pencarian jati diri tersebut.
0: Okay.
1: Ya, apalagi seperti kita gitu kan. Tapi ya di situ tadi apa ya, corak-corak kehidupan tadi ya di situ ya. Ya banyak pelajaran lah. Intinya sudah melewati fase itu, akhirnya ya menemukan sepertinya ya apapun yang terjadi, aku harus tetap rock and roll, aku harus tetap berkarya lagi. Kayaknya teman-teman di luar juga banyak yang rindu lah, yang kangen dengan karya-karya sebelumnya, dengan aksi panggung segala macam. Maka tercetuslah satu lagu judulnya Aku Rock and Roll.
0: Rock and Roll ya. Jadi intinya sekali rock and roll tetap rock and roll ya, Bang. Gitu. Wah, mantap guys. Oke. Ya, penting tetap mengingat ya, Bang ya, apa yang memang udah jadi hobi kayaknya memang susah untuk ditinggalkan sih sebenarnya walaupun apapun yang terjadi. Jadi comebacknya ya dengan menyemangati diri bikinan lagu ya, Bang. Kamu sih kayak gitu ya, Bang ya. Baliknya itu nyemangatinnya tuh bikin karya gitu. Oke, nanti kita akan bahas teman Pro 2 tentang lagu Aku Rock and Roll yang juga ini udah dirilis apa belum nih, Bang?
1: Sudah dirilis tanggal 27 kemarin.
0: Oke, 27 kemarin September. Oh, September udah dirilis sama Bro. Dan nanti kita akan tanya lagi ke Bang Norman. Tapi kita rehat sejenak ya, Bang ya. Okay. Jadi buat kamu teman Bro 2 jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Oke, tunggu berdua. Kita balik lagi di Music Live Chat barengan sama Bang Norman Berry ini. Tadi kita udah ngobrol tipis ya. Tipis kayaknya hampir setengah jam ya, Bang. Udah ngobrol-ngobrol tadi kita memperdua dari perjalanan awalnya Bang Norman sendiri nih untuk berkarya. Nah, sekarang kita bakalan ngobrolin karyanya Bang Norman. Bang Norman udah lama berkarya, udah ngeluarin 7 juga sebelumnya ya, Bang ya. Sebelum yang satu ini, kita mau nanyain untuk proses kreatifnya nih, Bang, karena mungkin teman produser juga penasaran nih. Dan dalam sebuah karya itu kan pasti ada perjalanan atau proses kreatif yang gak mudah ya, Bang. Karena namanya musisi, yang dipikirin itu cuma bukan lirik aja. Apalagi kalau solo ya, Bang. Kalau rame-ramean oke lah, mungkin bisa bagi-bagi tugas sih. Kalau solo ini kan kayaknya aku harus memikirkan sendiri nih. Dan kadang kan ada idealisnya penyanyi nih, Bang. Aku lebih senang nyanyiin lagu yang memang aku buat sendiri gitu misalkan. Atau dia lebih kayak nerima ada yang ngasih lagu, oke aku nyanyiin gitu. Kalau Bang Norman sendiri tipe yang mana nih?
1: Ya, kalau di lagu yang aku rock and roll sebenarnya lagu itu ditulis sama Bang Salim namanya. Lagu itu pernah ditulis tuh tahun 2000
0: sebenarnya. Udah lama, Bang.
1: Okay. Bang Salim ini abang-abang tongkrongan lah, abang tongkrongan. Dia yang jengkokin aku bermain rock and roll, bermain blues. Jadi kemarin ketemu, dia pernah ya biasa gitar-gitaran tuh, lagunya asik kayaknya, Bang. Kayaknya Bang Kuku kalau aku yang bawain gimana gitu. Cuma nanti aku apa namanya? Musiknya ya aku apain lagi lah gitu kan. Ya dia bilang ya udah nggak apa-apa begitu. Jadi ada lagu itu pas ditulis oleh Bang Salim sekitar 26 tahun yang lalu.
0: Lama ya, Bang.
1: Beberapa liriknya itu sempat aku ubah, aku ganti. Terus musiknya ya aku aransemen ulang dengan versiku sendiri. Begitu kalau proses kreatif di apa namanya single rock and roll. Terus untuk produksinya ya kalau solo ya itu tadi kita garap sendiri semuanya sendiri dari tek gitar, bass segala macam di dapur rekaman itu ya. Equipment lain, piano segala macam ya kita garap sendiri. Ya kebetulan yang punya studio recording itu dia bisa semua ini, semua

0: Pokoknya beberapa platform itu mereka sudah sangat tegas ya. Kalau karya itu digarap, dibuat sama AI, mereka langsung di tag. Katanya begitu, langsung dikasih tanda ini AI gitu.
1: Dan kebaca ya sebenarnya ya Bang ya. Oke.
0: Itu kalau proses kreatifnya seperti itu kurang lebih.
1: Oke, jadi memang walaupun solo tetap kolaborasi lah ya Bang ya.
0: Ya, ada beberapa bantuan teman-teman belakang layar lah.
1: Jadi dalam proses lagu yang aku Rock and Roll ini memang liriknya sudah ada sebelumnya di Abang ini lagi sesuai kemauan mungkin ya.
0: Iya, aransemen
1: ulang lagi. Oke. Dan musiknya juga diaransemen ulang lagi. Butuh berapa lama Bang untuk mengaransemen lagu ini?
0: Sebenarnya lagu ini tuh udah jadi di 2024 nih, lagu ini udah jadi.
1: Oke.
0: 2024 udah jadi nih lagu. Cuma karena tadi something kita mencari jati diri tadi, lagu ini sempat tertahan ya. Sempat tertahan dan judulnya sempat beberapa kali gonta ganti terus sebelum rilis. Dan akhirnya ada salah satu sahabatku, Farid dari Stonehenge, kemarin sempat sharing segala macam. Geng, kayaknya untuk judul udah bikin aja deh aku Rock and Roll. Kayaknya ini lagu emang kau kali nih. Udah mewakili dirimu semua. Udah aku bikin aja aku Rock and Roll. Tuh ya udah kau Rock and Roll gitu lah. Dari sebuah hari akhirnya aku ya setelah beberapa hari memikirkan itu akhirnya udah deh. Ini judul aku buat aku Rock and Roll.
1: Jadi udah prosesnya panjang ya ternyata.
0: Panjang.
1: Sempat tertahan juga ternyata.
0: Tertahan ya.
1: Karena proses mencari jati diri itu baru akhirnya diniatin lagi nih di 2026 ini. Berarti pas 2026 tinggal nyanyiin aja lagi ya Bang.
0: Iya, tinggal ngerilis ya, tinggal masukin ke platform musik, tunggu sempat sekitar 2 minggu kemarin nunggu verifikasinya lah untuk bisa lolos lolos
1: karena sekarang nunggu verifikasi ya Bang.
0: Kan dari beberapa dari proses itu kita ada proses upload segala macam sampai lagu itu layak apa enggak. Terus ada maksudnya ada banyak lah
1: publisher dan lain sebagainya ya.
0: Mereka yang ngatur sampai akhirnya bisa rilis gitu.
1: Setelah proses panjang akhirnya rilis juga lagu ini ya. Yang udah disimpan-simpan lama ya Bang. Oke, tapi untuk sebelum-sebelumnya nih Bang, mungkin di lagu-lagu sebelumnya aku Rock and Roll dan lain sebagainya, kalau untuk proses kreatif sendiri gimana nih Bang? Apakah memang Abang tipenya kayak aku sih open minded aja buat kolaborasi sama yang lain atau gimana Bang?
0: Kalau secara materi memang semuanya aku yang garap dan idenya dari aku semua. Biasanya teman-teman yang ngebantu itu ya aku udah kasih polanya dulu nih. Polanya seperti ini, aku pengen seperti ini, bantuin dong, begitu. Tapi kalau secara apa nih proses kreatifnya sejauh ini pengennya lebih-lebih ku garap sendiri sih ide-idenya. Karena yang aku inginkan tuh harus seperti ini gitu. Belum tentu nanti kalau terlalu banyak ide takutnya nanti gak sampai nanti apa yang aku inginkan begitu.
1: Benar. Kalau banyak terlalu banyak nanti pendapat juga nanti lari kemana-mana ya Bang ya. Biasanya. Tapi dalam semua proses pembuatan musik yang Abang lakukan, proses mana yang paling Abang suka ini Bang? Dari awal misalkan udah mikirin liriknya, terus aransemen musiknya, sampai ke recording dan lain sebagainya, sampai rilis nih. Proses mana yang menurut Abang nih paling kayak, kayaknya aku suka part ini nih yang paling kayaknya tuh bikin
0: deg-degan
1: gitu Bang.
0: Prosesnya paling di proses ketika mau rilis ya, di situ proses deg-degan. Misalnya maksudnya ini lagu bakalan disukain gak sih, ada yang dengerin gak sih, akan seperti apa, apa sambutan dari teman-teman. Ya pecah apa enggak gitu, gitu lebih di situ tuh lebih deg-degannya gitu. Tapi kalau nanti setelah dirilis akhirnya teman-teman ya asik lagunya gini-gini, banyak ngetek segala macam kan. Nah di situ ada kepuasan tersendiri. Jadi berkarya berikutnya ya nextnya itu ya kita lebih semangat lah.
1: Pernah ada di fase stuck gitu nggak Bang, pas lagi bikin satu karya tiba-tiba kayak tadinya udah yakin banget nih di awal, tahu kayak kayak aku bingung deh ini arahnya mau kemana nih misalnya gitu. Pernah stuck kayak gitu
0: nggak? Ya, ada beberapa karya sekarang gantung saat direcord, akhirnya record. Habis itu kan kita dapat mentah file mentahnya, didengerin lagi, dengerin lagi. Kayaknya kurang deh gitu kan. Jadi dibiarin dulu, udah bertahun-tahun. Mungkin nanti ya kalau dapat ide-ide baru lagi mungkin baru dipoles-poles lagi. biar bisa lebih bagus gitu. Ada, dari pasti itu pasti ada.
1: Oke, jadi memang pasti merasakan ya.
0: Iya.

0: Jadi kalau kayak gitu abang bisa abang biarin dulu deh.
1: Biaya dibiarin aja karena ya namanya masih sistem komputer kan masih bisa disimpan tuh.
0: Iya benar. Ya,
1: simpan dulu aja. Mungkin memang momennya belum. Mm. Momennya belum saatnya dia untuk keluar. Jadi ya okay, ditahan dulu. Ya buka lagi ini ya, coret-coret lagi, bikin lagu baru lagi yang okay, rasanya memang pas nih timenya gitu.
0: Oke, okay. Tapi percaya gak sih bang, atau memang ada gak sih fenomena yang kadang memang lagu ini tuh ada momen pas, momennya sendiri gitu buat rilis nih bang? Gitu, karena kan ada lagu-lagu misalkan musisi nasional yang kita lihat. Lagu yang sebenarnya meledak sekarang ini kan lagu yang udah berapa tahun yang lalu yeah, nih gitu. Tapi tiba-tiba di berapa tahun kemudian dapat nih momentum si lagu ini. Yeah. Nah, emang yeah, begitu enggak sih Bang maksudnya?
1: Iya, memang zaman sekarang kulihat memang seperti itu ya fenomenanya yeah, ya. Apalagi media sosial lagi.
0: Balik lagi ya.
1: Apalagi TikTok sekarang tuh, potongan-potongan lagu tuh kayak lagunya ada lagunya Mas Do yang Dinda Jangan
0: iya.
1: Itu lagu udah lama dirilis cuy,
0: okay,
1: udah lama dirilis lagunya. Cuma kemarin karena ada potongan di TikTok dan yang nyanyinya cewek kalau gak salah, tau lawan situ tuh Kanda jangan marah-marah
0: iya.
1: Jadi potong-potong, tek-tek-tek viral, okay. Orang penasaran nih lagu siapa sih sebenarnya.
0: Nyari lah yang full version ya bang.
1: Iya begitu, akhirnya oh bandnya ini, ya udah orang penasaran dengan konsep full bandnya kayak mana nih. Akhirnya yang rezeki mereka di situ. Kebanyakan seperti itu sekarang. Memang kadang ya belum tentu lagunya sekarang gak laku, berapa tahun ke depan momennya dapet, pecah.
0: Bisa jadi itu jadi momen.
1: Kebanyakan ya sekarang seperti itu.
0: Oke, okay, balik lagi karena media sosial ternyata ya bang.
1: Kita harus bisa memanfaatkan itu, harus bijak juga kita cara ya memakai media sosial.
0: Dan gak dipungkiri juga sekarang kayaknya memang kalau untuk rilis lagu, untuk perkenalkan karya-karya, orang larinya ke TikTok ya bang ya.
1: Iya memang manfaatin itu.
0: Ngemanfaatin momen yang ada nih ya. Walaupun mungkin ada yang berhasil, ada yang gak berhasil ya. Tiba-tiba berhasil di waktu yang tepat nih ya, betul, istilahnya betul, bang. Oke, okay, dan biasanya bang dalam bikin karya sendiri nih, pernah gak sih bang nyoba kayak tren musik yang berbeda dari apa yang abang lakukan sehari-harinya?
1: Kalau untuk sekarang belum pernah nyoba ya, karena mungkin karena nggak belum terbiasa dan belakangan juga aku nggak terlalu ngikutin genre-genre yang baru sekarang. Memang sih fokusnya di genre yang ku garap sekarang karena menurutku misinya belum selesai nih, misinya itu belum sampai,
0: okay.
1: Musik yang ku buat ini belum tersampaikan seluruhnya, jadi sekarang memang lebih fokus ke genre ya klasik rock and roll ini. Mungkin ya suatu saat nanti ketika ini misi udah selesai,
0: okay,
1: pasti kita pengennya
0: coba yang lain ya bang?
1: Coba-coba yang lain, coba bereksperimen segala macam.
0: Oke, okay. Jadi sekarang kita ini dulu ya bang, sama siap, yang biasa dilakukan dulu ya.
1: Iya.
0: Belum berani buat nyoba yang lain dulu
1: iya,
0: ya bang.
1: Karena mau fokus di satu ini dulu.
0: Oke, okay, mana tahu nanti di 5 tahun kemudian teman Pro 2 iya, bang Norman bikin genre
1: dangdut, kan gak tahu
0: dangdut ya, kita nggak tahu ya. Karena sekarang udah hip dut dia bang, rock dut nanti iya, mana tahu ada rock dut versinya bang Norman iya, teman Pro, kita nggak pernah tahu ya kan. Jadi dari lagu yang abang rilis sekarang Aku Rock and Roll ini sebenarnya apa yang abang harapkan nih ketika merilis single abang yang sekarang nih bang?
1: Ya berharap ya teman-teman suka dengan lagunya. Terus yang pertama itu lagu ini kan bukan lagunya ya, konsep musiknya itu kan memang lebih ke rock and roll di 50-an. Ya aku berharapnya teman-teman sekarang apalagi generasi-generasi Gen Z ya yang sekarang, mereka juga bisa, mereka tahu bahwasanya dulu itu pernah familiar sekali musik di tahun 50-an itu kayak Elvis, Chuck Berry, Little Richard gitu-gitu kan. Mereka kan pernah jadi king di masanya. Ya kan. Nah sekarang karena perkembangan musik begitu luas, ya aku pengennya musik yang ku bawa ini bisa mengingatkan mereka bahwasanya dulu tuh pernah loh ada musik genrenya rock and roll yang ya menguasai dunia ini,
0: okay,
1: menguasai dunia permusikan di seluruh dunia. Dulu pernah mereka di fase itu. Nah sekarang karena begitu banyak genre baru, akhirnya musik ini pelan-pelan tertinggalkan, dibilang jadul segala macam.
0: Okay.
1: Jadi aku pengen, ini musik kan sebenarnya benang merahnya ya klasik rock and roll 50-an, cuma penyajiannya, soundnya kekinian. Jadi teman-teman, okay, ya teman-teman generasi sekarang mendengarkannya nggak terlalu nggak jadul-jadul amat, jadi masih enak, masih enak aku lebih ke situ apanya,
0: keinginannya, harapannya,
1: harapannya
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke, jadi harapannya juga supaya generasi sekarang nih mengenal lagi ya, Bang, konsep klasik rock and roll yang memang pernah ada menguasai industri musik dunia bahkan dulu ya, Bang. Sekarang memang kita lihat perubahan genre musik nih cepat banget bergantinya ya, Bang, ya.
1: Karena kan kebanyakan orang kadang setahunya rock and roll, rock and roll.
0: Iya.
1: Cuma dia nggak tahu ya rock and roll seperti ya, maksudnya yang
0: betul-betul
1: rock and roll
0: gitu.
1: Nggak tahu, hanya sekedar rock and roll gitu.
0: Okay.
1: Tapi rock and roll itu dulu ya berawal dari musik, dari musik 50-an tuh rock and roll. Dari blues, blues berkembang, naikin temponya, agak lebih cepat, jadilah rock and roll. Dikembangin lagi ada punknya segala macam, ada country itu, jadilah rockabilly, rock and roll country.
0: Oke, okay. Banyak ya, Bang.
1: Banyak dia apa namanya? Runutan musik itu banyak, cuma akarnya tetap dari itu tadi, dari blues, jazz, rock and roll berkembang sampai sekarang ada hard rock, ada ini, ada semuanya, sampai R&B segala macam. Kalau kita belajar dari batang musiknya kurang lebih seperti itu.
0: Oke, jadi lebih mengenal lagi. Kalau sekarang nih musisi nasional yang masih rock and roll apa ya, Bang?
1: Kalau klasik rock and roll di kalau kayak Panturas kan mereka lebih ke sub rock, Cangcuter juga nyerempet-nyerempet ke sana.
0: Iya, Cangcuter juga termasuk ya,
1: masuk ke ini ya, ke ekosistem musik nasional ya. Kalau di Bali ada namanya The Hydrant, mereka main rockabilly.
0: Okay.
1: Terus di Jakarta juga ada beberapa band rockabilly, main rock and roll country. Juga ada komunitasnya juga yang sekarang masih aktif lagi tuh, Jakarta Rockabilly. Terus di Bandung, di Jogja juga. Di sana lebih hidup sebenarnya, lebih hidup ekosistem musik seperti ini. Nah, di Pekanbaru tadi itu PR-ku ya itu, dan misi tadi itu, karena di sini masih belum untuk sekarang sih, udah berapa lama aku mencari, kayaknya
0: belum ada lagi, Bang.
1: Belum ada. Okay. Sebenarnya pengen misalnya ada teman-teman baru, ada adik-adik di bawah
0: yang melanjutkan lah ya, Bang.
1: Sebenarnya pengen sekali, pengen sekali. Ya kita kan enggak tahu satu saat nanti misalnya udah lelah segala macam nih, ada lagi generasi baru yang tumbuh membawakan genre ini. Nah, di Pekanbaru ini sejauh ini masih kayaknya masih aku sendiri nih. Makanya kayaknya perlu ya berdarah-darah juga untuk tetap mempertahankan genre ini biar nanti juga ada regenerasi.
0: Benar. Mempertahankan itu yang agak susah ya, Bang ya. Dan meregenerasi ini untuk mengenalkan bahwa ada genre musik juga yang enak juga nih untuk dikembangkan, ini susah ya, Bang ya. Karena mungkin minat itu yang, atau mungkin karena untuk di nasional sendiri kan masih belum banyak nih yang perkenalkan kali ya, Bang, yang jadi faktor mungkin ya.
1: Ya sebenarnya belum mereka teman-teman mungkin belum merasa klop ya dengan musiknya ya. Sebenarnya kalau musik yang kumainkan sekarang sebenarnya untuk pasar dengan ininya ya aman-aman aja sih ya. Buktinya ya aku juga masih main di beberapa event di Pekanbaru, event-event dari pemerintahan ya, corporate juga kemana-mana juga udah main. Ya sebenarnya di genre ini aman-aman aja kalau untuk dari segi panggung segala macam. Cuma mungkin generasi sekarang itu lebih kayak ini terlalu jadul kayak gitu. Aku pengen yang lebih,
0: yang lebih kekinian ya, Bang,
1: lebih
0: ya.
1: Lebih sekarang dong. Misalnya sekarang kalau teman-teman lebih ya genre-genre yang baru-baru lah kayak. Popang gitu-gitu kan lebih kayaknya lebih enak gitu, lebih maco gitu.
0: Okay. Padahal seru juga loh musik rock and roll itu loh, teman berdua ya. Kalau buat lagi ini santai okay juga kalau didengerin ya. Berarti itulah harapan yang pengen Abang kenalkan lah ya. Mungkin dengan lagu Aku Rock and Roll ini ya, Bang ya. Udah bisa didengerin berarti di platform streaming? Lagunya
1: sudah bisa didengarkan.
0: Oke. Nah, teman berdua nih buat yang penasaran lagunya Bang Norman, nah langsung aja ke platform streaming, sudah ada lagunya, di search aja ya, Bang ya. Nama Bang Norman Berry, teman berdua. Judulnya Aku Rock and Roll. Boleh nyanyiin sedikit enggak sih, Bang, refnya? Bisa enggak nih?
1: Iya, ya tentang ajakan ya lirik itu hei kau yang lagi murung, mari sini ikut bergabung. Langkahkan kakimu dengan pasti. Yo, mari sini ikutin aku rock and roll. Mainkan musik rock and roll. Pahamku paham rock and roll. Biar kantong kosong, yang penting aku asik rock and roll.
0: Asik.
1: Jadi biar apapun keadaan ini kita tetap rock and roll.
0: Wah, ini lagu relate banget dengan situasi saat ini. Jadi apapun yang terjadi, penting kita tetap Rock and roll.
1: Tetap semangat lah.
0: Tetap semangat lah intinya, iya. Pak. Berarti ini lagu juga isinya liriknya tentang semangat, ajakan semangat ya, ya Bang ya. Iya. Jadi apapun yang terjadi teman merendua, ingat aku rock and roll. Oke. Oke, Bang Nora, karena waktu kita sudah terbatas nih, mungkin ada satu pesan yang mungkin Abang sampai mau Abang sampaikan buat teman-teman berdua yang di luar sana yang mungkin masih berproses nih, Bang, ya. Namanya juga kita berproses itu kan gak mudah, ya kan Bang? Bu Norma sendiri kan sudah merasakan banyak hal ya yang terjadi nih Bang, tapi masih tetap mau berkarya, tetap mencoba untuk konsisten nih Bang. Nah mungkin ada pesan buat teman-teman berdua di luar sana nih Bang.
1: Iya, buat teman-teman yang masih tetap bermusik ya, bermusik tetap semangat, tetap konsisten. Apapun itu genre yang kita bawain, apapun itu ininya, pasarnya pasti ada masing-masing. Karya itu akan menemukan tuannya masing-masing.
0: Okay.
1: Pertama. Terus buat teman-teman yang pendengar musik setia di Pekanbaru khususnya, ya lebih ini sih, support karya-karya lokal Pekanbaru, karena band Pekanbaru gak kalah gokil juga dengan band-band kota lainnya. Karena teman-teman di Pekanbaru juga perlu ya support dari teman-teman penikmat musik di Pekanbaru lah, agar ekosistem musik di Pekanbaru ini tetap terjaga gitu.
0: Oke, kita doakan semoga ini jadi semangat juga ya Bang ya, untuk teman-teman Pekanbaru atau teman Perdua yang ada di luar sana supaya tetap konsisten untuk berkarya ya, mencintai juga musik ya. Dari teman-teman daerah terutama supaya juga kita bisa dukung untuk ke nasional. Sekarang banyak juga ya musisi Pekanbaru yang udah mau mencoba ke nasional ya Bang ya. Kita harapkan juga semakin banyak teman berdua penerus Geisha lainnya ya. Oke, Bang Norman, thank you buat obrolannya di malam hari ini di Musik Live Chat. Sukses untuk lagunya. Kami tunggu lagi di Pro 2 karya-karya Bang Norman lainnya bersama dengan teman-teman ya Bang ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan juga buat kamu teman Pro 2 yang kelewatan obrolan kita hari ini, jangan sedih, kamu bisa untuk menonton ulang tayangannya di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye teman Pro 2. Terima kasih Bang Norman.

Lolopan.4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan nomor 2, udah jam 8 nih. Jadi kita masuk di obrolan komunitas, guys. Kita bakalan ngobrolin sebetulnya komunitas kesehatan dan juga komunitas olahraga nih ya. Kira-kira apa yang kita bahas? Kita akan bahas fenomena komunitas-komunitas yang ada di Kota Pekanbaru, terutama untuk komunitas olahraga dan kesehatan ya, nomor 2. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. You miss it.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Lalu, langkah apa yang bisa kita ambil untuk menanggulangi banjir? Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tata kota tidak teratur serta berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air sungai melonjak. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar air hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Marilah kita peduli dengan lingkungan sekitar kita daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.

living, dying. For what? For freedom.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Seniman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Nomor 2, kalau kita ngomongin olahraga, pilihannya juga sekarang makin beragam nih. Gak selalu harus kayak olahraga lari, futsal, badminton, atau nge-gym ya. Ada juga aktivitas yang gerakannya juga terlihat lebih tenang teman nomor 2, tapi juga masih membutuhkan kekuatan, nah, keseimbangan dan juga konsentrasi. Apalagi kalau bukan yoga guys. Jadi yoga ini mungkin masih sering dianggap sebagai olahraga yang gerakannya pelan dan identik dengan stretching. Padahal sebenarnya dalam praktiknya ada banyak gerakan yang membutuhkan kontrol tubuh, fleksibilitas, serta keseimbangan sampai ke pengaturan pernafasan. Yang menarik teman perdua, yoga juga mulai berkembang lewat komunitas nih. Jadi orang gak cuma datang untuk olahraga, tapi juga punya kesempatan untuk latihan bareng, terus belajar gerakan dengan lebih terarah dan ketemu sama orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Nah di Pekanbaru sendiri, aktivitas olahraga ini berbasis komunitas juga bisa jadi salah satu cara buat kamu untuk menemukan pilihan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Nah, ada satu anggapan yang cukup sering kita dengar tentang yoga, kayak aku gak bisa nih ikutan yoga karena badan aku gak lentur. Padahal justru fleksibilitas itu juga menjadi salah satu hal yang harus dilatih melalui aktivitas yoga nih. Jadi bukan berarti kamu juga harus udah jago dulu untuk melakukan berbagai pose sebelum mulai teman perdua. Apalagi buat pemula, yang lebih penting adalah mengenali kemampuan tubuh nih, terus pelajari gerakan dan dengan teknik yang benar dan gak memaksakan diri untuk mengikuti kemampuan orang lain. Karena setiap orang juga punya kondisi tubuh yang berbeda nih, dan disinilah keberadaan komunitas itu juga bisa terasa menarik. Jadi ketika latihan dilakukan bersama, suasana juga bisa terasa lebih menyenangkan, dan mungkin yang awalnya cuma datang karena penasaran, lama-lama juga bisa punya rutinitas olahraga sendiri. Jadi kalau selama ini kamu teman perdua berpikir yoga itu harus langsung bisa melakukan pose yang rumit, sebenarnya juga gak gitu. Mungkin mulainya bisa dari gerakan yang sederhana, terus berkembang sesuai dengan kemampuan kita nih teman perdua.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Nah, atau nomor 2, salah satu tantangan ketika kita udah mulai olahraga ya tentunya konsisten ya. Karena tentunya semangat di minggu pertama mungkin luar biasa. Tapi udah beli perlengkapan, bikin jadwal, bahkan udah membayangkan bakal rutin. Tapi beberapa kemudian, minggu kemudian malah jadi jadwal yang berantakan ya guys ya. Dan kalau kita ngelihat perkembangan gaya hidup sekarang, ya olahraga juga udah makin punya banyak bentuk dari orang-orang yang udah mulai mencari aktivitas yang bukan cuma untuk bikin tubuh aktif, tapi juga bisa jadi bagian rutinitas dari lingkungan sosial mereka. Dan komunitas olahraga seperti yoga ya juga bisa jadi salah satu ruang nih untuk kita memperdua, apalagi buat anak muda, karena komunitas ini juga bisa buka kesempatan untuk bertemu dengan orang baru dengan minat yang sama sekaligus menemukan aktivitas yang cocok dengan gaya hidup mereka. Dan yang paling penting teman berdua, olahraga juga gak perlu selalu kelihatan ekstrim untuk memberikan manfaat. Gak harus lari puluhan kilometer juga, gak harus ngangkat beban berat juga, gak harus melakukan gerakan yang sulit juga. Yang penting adalah menemukan aktivitas yang bisa dilakukan dengan aman, konsisten, dan sesuai dengan kemampuan. Jadi buat kamu teman berdua yang mungkin lagi nyari olahraga baru, ya yoga bisa jadi salah satu pilihan yang bisa dicoba. Karena siapa tahu awalnya juga cuma ikut satu sesi, lama-lama malah menemukan komunitas dan rutinitas baru. Dan itulah teman berdua, kalau misalkan kita mau mencoba sesuatu, ya sehatnya dapat, teman-teman barunya juga dapat. Jadi tetap aktif, tetap bergerak. Dan yang paling penting adalah kenali kemampuan tubuh kamu masing-masing teman berdua. Oke, itu dia pembahasan kita di obrolan komunitas olahraga hari ini teman berdua. After ini jangan kemana-mana karena tentunya di sama saya akan menemani kamu di bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Stay tune terus di Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, saja kita masuk di bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Masih barengan Sari, saya akan menemani kamu di malam minggu ini, malam minggu yang dingin ini. Kenapa dingin? Karena hujan guys di mana-mana. Kasian deh yang gak jadi malam mingguan. Ya pokoknya semangat ya teman Pro 2 buat kamu yang mungkin harus batal ya, harus membatalkan janjinya malam mingguan karena hujan, atau kamu tim yang masih semangat nih walaupun hujan, gas aja deh, aku akan menerjang hujan ini demi bisa nongkrong ya. It's okay teman Pro 2. Yang penting adalah hati-hati aja di jalan ya. Kalau hujan ini teman Pro 2 enggak usah ngebut-ngebutan, enggak usah ya kalau misalkan rasanya hujannya lebat banget ya mungkin berhenti dulu ya. Jangan lupa pakai jas hujan teman Pro 2 kalau memang niat nongkrongnya ini lebih membara ya dibandingkan hujan yang turun di malam minggu ini ya. Monggo. Ya penting teman Pro 2 buat kamu ya mungkin gak bisa kemana-mana ya, jangan sedih karena Risa masih akan menemani kamu tentunya di bagi-bagi malam hari ini. Kita bakalan ngobrol seru-seruan aja hari ini teman Pro 2, nemenin kamu bermalam minggu ya. Dan juga Risa masih akan muterin lagu-lagu kesayangan kamu. Yang mau cerita-cerita malam ini juga boleh. Aku buka gak ya sesi curhat. Sebenarnya sih menarik ya teman Pro 2. Boleh aja sih kalau ada ya, kalau gak ada juga gak apa-apa. Nanti Risa balik lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Plus. Only on Pro 2 FM.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
7: Cian, mantep bener nih sotonya.
8: Ini mas sotonya.
6: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
9: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
10: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Nomor dua, tuntutan hidup ya modern ini membuat stres ini jadi bayang-bayang yang nggak terhindarkan ya, apalagi di zaman digital sekarang ya teman pro dua. Dan akan tetapi tentunya membiarkan ini berlarut juga adalah tiket masuk menuju kehancuran fisik dan mental juga. Jadi mengelola emosi bukan hanya sekadar tentang menahan marah atau memasukkan ketegaran teman pro dua, melainkan keterampilan bertahan hidup paling krusial untuk menjaga kewarasan dan produktivitas di tengah rentetan tekanan sehari-hari. Dan tentunya saat kita stres lagi menyerang, amigdala di otak kita ini kan jadi merespon dengan memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin nih. Dan pada akhirnya menempatkan tubuh kita dalam mode siaga penuh. Dan juga American Psychology Association juga menegaskan bahwa stres kronis yang gagal dikelola ini berisiko untuk merusak sistem kekebalan tubuh kita, memicu hipertensi, gangguan kecemasan, sampai ke depresi berat nih teman pro 2. Jadi karena itu kemampuan untuk regulasi emosi, kemampuan juga menyadari pemicu tekanan dan meresponnya secara terukur juga jadi garis pertahanan pertama sebelum sistem saraf kita kelebihan beban nih. Dan berdasarkan riset psikologis klinis, menjinakkan lonjakan emosi dan memotong siklus stres juga bisa dilakukan melalui langkah-langkah taktis yang terbukti secara ilmiah. Terus apa aja yang bisa dilakukan teman pro 2? Yang pertama adalah pernafasan diafragma atau mindful breathing. Nah, menarik banget nih. Kayak contohnya adalah kita menarik nafas dalam dan lambat secara sadar juga ternyata bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatik kita teman pro 2. Dan ini mekanisme biologi ini juga bertindak sebagai rem darurat yang langsung menurunkan detak jantung yang dan menenangkan pikiran kita seketika. Terus evaluasi ulang kognitif kita teman pro 2. Karena otak kita ini cenderung membesarkan ancaman saat sedang panik nih. Jadi kita harus berlatih juga untuk mengubah sudut pandang secara aktif dengan melihat masalah ini bukan sebagai ancaman yang menghancurkan, melainkan tantangan terukur yang bisa diselesaikan dengan bertahap. Terus pelepasan fisik berkala teman pro 2. Jadi stres ini juga bisa selalu menumpuk ketegangan fisik di dalam otot. Jadi melakukan aktivitas fisik sederhana seperti berjalan kaki, cepat di luar ruangan selama 20 menit juga sangat efektif nih untuk membilas tumpukan kortisol dan merangsang produksi endorfin, perda stres alami tubuh kita tentunya.

0: ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
3: Apa?
2: Itu?
3: Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing,
0: Korla.
3: Mata kucing yang menyala dalam gelap.
0: Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Jadi bukannya hantu.
3: Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?

Meskipun teman produk teknik pengelolaan mandiri ini juga sangat efektif untuk tekanan sehari-hari, setiap individu juga memiliki ambang batas toleransi yang berbeda. Jadi jika beban stres ini mulai melumpuhkan fungsi harian dan mengganggu kualitas tidur secara persisten, berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog juga adalah langkah preventif paling cerdas nih buat kamu membongkar akar masalah emosional yang lama terbentam itu, teman berdua. Dan itu dia pembahasan kita di bagi-bagi satu jam ini, teman berdua. Abis ini Risa masih akan kembali lagi nemenin kamu, masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

Hujan-hujan gini, enaknya kamu barengan sama Risa di Taman Prodo ditemenin dibagi-bagi ya. Tentunya kita masih dibagi-bagi, bahas gini bahas gitu. Dan selamat berbalam minggu untuk kamu semua yang lagi istirahat sejenak dari segala aktivitasnya, yang lagi mengeluarkan segala keluh kesah yang terjadi selama satu minggu terakhir. Ya, selamat menikmati kebersamaan dengan orang-orang tersayang ya Taman Prodo di malam minggu ini. Dan tentunya biar makin semangat, Risa akan menemani kamu Taman Prodo masih dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Dan tentunya akan membahas topik-topik seru di bagi-bagi malam hari ini. Stay tune terus sama Prodo 2, sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Salma Salsabil dengan Bunga Hati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

nomor 2 buat kamu yang suka banget sama drama Korea atau drakor ya, terutama buat cewek-cewek ini. Apalagi kalau kita lagi nonton ya, nomor 2 di episode-episode terakhir nih. Kan itu adalah momen-momen dimana rasa campur aduk itu bertemu, teman berdua. Ada kayak rasa puas karena kita akhirnya tahu ya ending dari cerita ini. Tapi juga gak jarang kayak muncul perasaan sedih juga, teman berdua. Yang kayak kita ngerasa kehilangan sesuatu gitu ya kan. Atau bahkan seseorang. Dan setelah kita ngikutin perjalanan karakter drakor yang kita tonton ini selama belasan episode, kayak kehidupan mereka nih kayak seolah jadi bagian dari rutinitas kita nih yang nonton ya kan. Dan karena itu kadang perasaan kehilangan setelah sebuah drakor favorit kita nih berakhir sebenarnya juga bisa terjadi, teman berdua, dan bisa dijelaskan melalui psikologi media. Nah, salah satu konsep yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah hubungan parasosial atau parasosial relationship. Jadi hubungan ini juga merupakan keterikatan yang dirasakan kita sebagai penonton terhadap tokoh media, yang meskipun hubungan tersebut juga pada dasarnya hanya berlangsung dari sisi kita sebagai penonton aja. Dan penelitian Karen L. dan Jonathan Cohen dalam Journal of Broadcasting and Electronic Media ini menunjukkan bahwa keterikatan penonton terhadap karakter televisi juga dapat berhubungan dengan tekanan emosional ketika hubungan kita hubungan tersebut berakhir nih, tahun berdua. Jadi selama nonton drakor, kita sebagai penonton juga dapat menghabiskan banyak waktu nih ketika kita ngikutin kehidupan si karakter itu ya kan. Jadi kayak kita ngeliat karakter mereka lagi ngadepin masalah, jatuh cinta, mengalami kegagalan hingga mencapai tujuan nih. Karena sering muncul dalam rutinitas sehari-hari juga. Dan karakter ini juga dapat terasa familiar dan dekat nih, teman berdua. Dan penelitian dari El dan Cohen juga terhadap 279 mahasiswa setelah episode terakhir serial Friends ini menemukan bahwa intensitas hubungan parasosial dengan karakter favorit mereka juga merupakan prediktor terkuat dari tekanan emosional akibat berakhirnya hubungan ini, teman berdua. Wah, ribet juga ya, udah kayak berakhir hubungan kita dengan dia gitu, teman berdua.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Suatu hari di kantin sekolah.
3: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
4: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
3: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
5: Iya, Bu.
4: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
3: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
4: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
6: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Nah, tolong berdua perasaan-perasaan tadi ini kemudian bisa muncul ketika episode terakhir selesai nih tolong berdua ya. Jadi kita kayak ngerasa kita kehilangan si karakter favorit kita yang udah kita ikutin belasan episode ini tolong berdua. Dan dalam penelitian yang lebih seru lagi tolong berdua, ada Michelle Mori dalam jurnal Politics tahun 2024 ini juga membahas fenomena parasocial breakup, yaitu perpisahan yang dirasakan penonton ketika hubungan mereka dengan karakter media mereka ini berakhir, guys. Dan penelitian ini juga menemukan bahwa penonton juga dapat mengalami tekanan emosional setelah hubungan parasosial dengan karakter fiksi ini terputus, terutama ketika hubungan yang terbentuk sebelumnya cukup kuat. Wih, ini kayak berat ya. Dan menarik lagi teman berdua, rasa kehilangan ini juga gak selalu hanya berkaitan dengan karakter aja. Jadi sebuah drakor ini juga bisa menjadi bagian dari rutinitas seseorang. Contohnya nih, kayak kita nih udah terbiasa nonton satu episode setiap malam sebelum tidur. Jadi setelah episode terakhir selesai, kayak rutinitas ini juga ikut menghilangkan teman berdua. Dan penelitian dari J.L. Derrick, Shira Gabriel, dan Kurt Hugenberg juga dalam Journal of Experimental Social Psychology ini juga menemukan bahwa program televisi favorit juga bisa memberikan pengalaman rasa memiliki atau belongingness bagi penonton nih. Jadi penelitian ini juga menemukan bahwa orang cenderung lebih memilih program televisi favorit nih teman berdua ketika merasa kesepian, dan menonton program favorit ini juga bisa mengurangi perasaan kesepian yang dirasakan dalam kondisi tertentu. Hal ini juga bisa membantu menjelaskan kenapa sebuah drakor terkadang terasa seperti teman atau bestie kita yang menemani kehidupan kita sehari-hari. Jadi pas ceritanya end guys atau berakhir, ya kita juga bukan hanya kehilangan tontonan aja, tapi juga kehilangan salah satu sumber kenyamanan rutinitas kita nih teman-teman berdua.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
2: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
2: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
5: Ingat ketika kita menggambar matahari sejak kecil? Warnanya cenderung kuning atau oranye, ya kan? Namun ternyata warna asli matahari bukanlah kuning, melainkan putih. IFL Science menjelaskan jika warna pusat tata surya adalah putih. Matahari terlihat kuning di mata kita karena terpengaruh atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya biru. Di luar atmosfer, matahari memancarkan cahaya putih. Tetapi saat cahayanya melewati lapisan filter atmosfer bumi, panjang gelombangnya yang diserap dan defisit kecil dari cahaya biru itu menyebabkannya terlihat kuning atau oranye ketika terbit atau tenggelam. Jadi, kalau disuruh guru gambar matahari, kamu buat warna apa ya?

Tomo Prado, meski demikian ngerasa sedih setelah drakor kita berakhir juga gak otomatis bikin kita mengalami masalah psikologis, Tomo Prado. Jadi perasaan ini juga menjadi bagian dari pengalaman emosional kita ketika kita menikmati yang namanya pengalaman emosional kita nih, Tomo Prado ya. Dan tentunya perasaan ini juga muncul ketika kita menikmati cerita yang terasa terhubung dengan karakter tersebut nih. Yang penting adalah dengan menjaga keseimbangan antara menonton dengan tidur, pekerjaan, aktivitas sehari-hari, serta hubungan kita dengan orang lain. Karena pada akhirnya guys, salah satu alasan sebuah drakor ini juga begitu membekas adalah karena kita sebagai penonton gak hanya mengikuti cerita aja, tapi juga kita ngikutin, ngalamin perjalanan emosional setiap karakternya nih. Jadi ketika cerita itu berakhir, rasa sedih atau kehilangan juga bisa muncul karena rutinitas dan keterikatan tersebut tiba-tiba terhenti. Jadi kalau setelah ini, setelah tamat ya drakor kamu, kamu jadi ngerasa kayak kosong atau masih memikirkan karakter favorit kamu, mungkin perasaan ini juga memiliki penjelasan dalam kajian hubungan parasosial dan psikologi media, teman berdua. Jadi gimana? Kira-kira kamu udah terjawab belum? Kalau misalkan abis nonton drakor atau series favorit kamu tiba-tiba perasaan kamu jadi kosong, ya mungkin karena memang kita lagi mengalami parasosial tadi nih, teman berdua, atau psikologi media. Dan semoga aja pembahasan kita ini bikin kamu makin happy, teman berdua ya, untuk menjalani hari ini. Dan tentunya after ini jangan kemana-mana, karena kamu bakalan masuk dan ditemani sama Jazz Music, teman berdua, hingga nanti jam 12 malam ya. Dan Tisa juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi, teman berdua, di lain kesempatan. Dan selamat bermalam minggu. Bye.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: 다 berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Inspirasi.
1: Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusu memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.

Tomo Pro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Tomo Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Minggu 4 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, pagi ini kita sedikit membahas tentang berdamai dengan overthinking masa depan. Bahwa di alam azali dulu, kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki kita, ajal kita, tentang celaka atau bahagia. Tetapi teman-teman, diperintahkan dalam agama ini kita tetap harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diperintahkan itu harus berhusnuzon. Apapun yang akan terjadi pada masa depan kita itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam diri kita harus ada perasaan baik sangka kepada Allah. Apapun yang akan terjadi, itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu kata Nabi istimewa, ajaban li abril mukminin. Orang beriman itu ajaib, luar biasa. Kalau ditimpakan kepadanya musibah, dia bersabar, itu baik kepadanya. Kalau diberikan kepadanya nikmat lalu dia bersyukur, itu juga baik untuknya. Maka sahabat Pro 2, teman Pro 2, sifat ini harus kita miliki. Ketika kita dapat nikmat, banyaklah bersyukur kepada Allah, dan ketika kita diberi ujian, banyaklah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman itu hidup di antara syabab, di antara syukur dan sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita agar kita jangan terlalu berlebihan dalam hidup ini. Maka dengarkan nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, bahwa artinya boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Sahabat Pro 2 dimanapun berada, maka hidup ini kita harus banyak memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita rencanakan, inti dari perjalanan itu kita tidak akan jauh, tidak akan keluar dari takdir-takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan generasi depan, generasi muda masa depan akan lebih baik lagi dan tetap terus berdamai dengan takdir masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon dan didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.

0: Selamat pagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil Mitsubishi L300 pickup dan juga sepeda motor Honda Beat terjadi di Jalan Sembadah, Desa Pematang Suku, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis pada Riau, teman Pro 2, di Sabtu 3 Oktober sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dalam kecelakaan tersebut, seorang penumpang sepeda motor Honda Beat dengan nomor plat BM6738XA berinisial M mengalami luka-luka dan juga meninggal dunia. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amelia menyebutkan, berdasarkan laporan kejadian, kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Beat yang dikendari A berbonceng dengan AK dan juga M datang dari arah jalan utama Ketam, Desa Ketam Putih menuju Jalan Sembadah, Desa Pematang Duku.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, olahraga pickleball mulai mendapat ruang lebih luas di tengah masyarakat Pekanbaru. Melalui Pickle Mall SKA 2026, olahraga tersebut diperkenalkan melalui kompetisi yang digelar selama 3 hari, 2 hingga 4 Oktober 2026 sekaligus menjadi bagian dari rangkaian anniversary Mall SKA ke-21. Ketua pelaksana Pickle Mall SKA 2026 sekaligus ketua cendana Pickleball Academy, Meiza Isan mengatakan event tersebut menjadi pertandingan pickleball pertama yang digelar di Sumatera. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pickleball Cendana dengan menghadirkan sejumlah kategori pertandingan. Meza menyebutkan Pickle Mall 2026 diikuti 110 peserta yang tergabung dalam 55 tim. Para peserta bertanding dengan 4 kategori, yakni kelompok usia 10 tahun, usia 14 tahun, usia 19 ke atas, kategori open, serta usia 35 tahun ke atas. Pertandingan hari terakhir sekaligus menjadi penentuan juara dari masing-masing kategori.
2: Info Pro 2.
1: Wakil Wali Kota atau Wawako Dumai Sugiarto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang berlangsung di Taman Bukit Gelanggang pada hari Kamis, Sabtu, Oktober 2026. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat dan juga meneguhkan Pancasila sebagai dasar serta landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dalam pelaksanaan upacara tersebut, seluruh peserta yang terdiri dari aparatur sipil negara atau ASN mengikuti rangkaian kegiatan dengan khidmat. Peringatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan juga kesatuan serta menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

8.5 Muhammad FM Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Halo halo, hai teman Pro 2, you're making teman Pro 2 bareng aku Gibran Wahyu di ruang dengar kamu di Pro 2 pekan baru. Di pagi hari ini di Spada tentunya teman Pro 2 di tanggal 4 Oktober 2026. And yay, finally teman Pro 2 di only day, di only one day yang ditunggu-tunggu teman Pro 2 hari Minggu alias weekend teman Pro 2 akhirnya datang juga. Cocok banget suaranya, cuacanya teman Pro 2 kayaknya hari ini ya agak sedikit mendung dan juga agak gelap karena tadi malam di Pekanbaru teman Pro 2 hujan deras banget. Ya kamu tahu sendiri kalau kamu masih bangun ya teman Pro 2 apalagi buat kamu yang jadi salah satu korbannya tadi malam ya, malam mingguan tapi kena hujan. Ini dia langsung teman Pro 2 paginya langsung sejuk banget cuacanya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini mau pergi CFD atau car free day teman Pro 2, langsung aja kali ya buat cari-cari udara segar, emang enak banget nih teman Pro 2. Sambil aku dengerin inilah aku puterin lagu-lagu juga buat kamu di pagi hari ini di Spada selama pagi teman Pro 2, dan juga nanti bakalan ada informasi-informasi buat kamu teman Pro 2.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Good morning teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 ada kabar menarik ya. Untuk informasi pertama dari dunia musik dan juga ilustrasi, It Gitev baru aja collab bareng ilustrator Reply Ripley dalam ajang Jakarta Illustration and Creative Arts atau GCAF 2026 di Agora Mall di Jakarta teman Pro 2. Kolaborasi ini tuh menarik banget karena yang dibawa itu bukan cuma merchandise biasa aja. Album kedua It Gitev yang judulnya Berusaha di Bawah Hujan juga diterjemahin ke dalam bentuk visual lewat ilustrasi karya Reply Ripley. Ya, nomor 2. Kalau biasanya kita menikmati sebuah album itu lewat suara, lirik, dan juga musiknya, kali ini cerita dari album tersebut itu coba dilihat dari perspektif seorang ilustrator. Dan Reply Ripley, nomor 2 menginterpretasikan bagaimana musik gitar itu didengar, dirasain, dan juga sampai pengalaman yang muncul ketika nikmatin lagu-lagunya tuh bener-bener dijabarin sama Pro 2. Jadi menarik banget ya, yang awalnya tuh ceritanya tuh hadir lewat musik, tapi sekarang itu punya bentuk visualnya sendiri. Dan ini juga nih, yang nunjukin kalau satu karya musik itu ternyata bisa punya banyak banget caranya sama Pro 2 untuk bisa ditetap dinikmati. Gak cuman berhenti di telinga aja, tapi juga bisa diterjemahin lagi jadi sebuah karya visual.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Masih ngomongin soal It Gitaf tadi itu nomor 2 dan kolaborasi It Gitaf dan juga Replay ini juga hadir dalam bentuk special drop khusus selama GCAF 2026. Ada eksklusif illustrated special box untuk album Berusaha di Bawah Hujan. Kemudian ada juga eksklusif art print series yang cuman tersedia selama penyelenggaraan GCAF 2026. Terus menariknya lagi teman Pro 2, kolaborasi kayak gini tuh mempertemukan dua dunia kreatif yang sebenarnya punya cara yang beda teman Pro 2 dalam menyampaikan ceritanya. It Gitaf itu nyampein cerita dari musik dan juga lagu, sementara Replay ini nerjemahinnya lewat garis, lewat bentuk, dan juga lewat visual. Apalagi album Berusaha di Bawah Hujan sendiri ini ngebawa cerita personal dan juga atmosfer yang cukup kuat ya dari It Gitaf. Salah satunya tuh lagu yang dikenal Mampro 2 yang populer, Sedih Aku Sebelum Hujan, yang paling populer kayak itu Mampro 2 ya. Nah, ketika cerita dari album tersebut itu diterjemahkan lagi ke dalam ilustrasi, pendengar itu bisa ngedapetin pengalaman yang beda. Kita tuh gak cuma dengerin ceritanya, tapi juga bisa ngeliat gimana cerita itu dibayangin oleh seorang visual artist. Nah, dari sini teman Pro 2 kita bisa kelihatan ya kalau dunia kreatif itu memang bisa saling terhubung, bisa saling connect teman Pro 2. Musik itu ketemu ilustrasi, terus juga lahirlah karya baru yang punya pengalaman berbeda bagi para penikmatnya teman Pro 2.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hai, pernah melihatin gak? Kalau kamu ke restoran, ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu gak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

Kabar membanggakan nomor 2 datang dari industri film Indonesia. Film Para Perasuk berhasil membawa pulang 3 penghargaan di Asian Academy Creative Awards atau AACA 2026 nomor 2. Film ini ditombatin sebagai National Winner Indonesia untuk 3 kategori, yaitu Best Feature Film, Best Actor in a Leading Role, dan juga Best Actress in a Leading Role nomor 2. Dan untuk kategori acting, Angga Yunanda meraih penghargaan Best Actor in a Leading Role lewat perannya sebagai Bayu. Sementara Anggun mendapatkan Best Actress in a Leading Role berkat peran

jabatannya sebagai guru ASRI. Dengan 3 penghargaan tersebut, para perasuk nggak berhenti sampai di tingkat nasional. Film ini selanjutnya akan mewakili Indonesia dalam perebutan Grand Winner Awards AACL 2026 di Singapura. Bareng para pemenang nasional dari berbagai negara Asia juga tentunya teman produk. Dan pencapaian ini sekaligus nunjukin gimana karya film Indonesia ini terus hadir ya, dan juga bersaing teman produk di panggung penghargaan tingkat Asia itu nggak kalah juga ya, untuk dengan dibandingin sama film-film yang lain di negara di tingkat Asia maksudnya teman produk. Dan teman produk, nanti kita bakal lanjut lagi ya, masih di Sepadah di jam 7 pagi buat kamu teman produk.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.